Pendengar, Anda baru saja tadi menyimak pertandingan antara Kolombia versus Portugal. Dan Kolombia dan juga Portugal ini harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0-0 pada laga terakhir grup K Piala Dunia 2026 di Miami. Meski tidak menghasilkan gol, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi dengan kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Sejak menit awal, Portugal berusaha menguasai penguasaan bola melalui kombinasi lini tengah mereka. Sementara Kolombia mengandalkan transisi cepat yang dipimpin oleh James Rodriguez dan juga Luis Diaz. Portugal beberapa kali mengancam melalui pergerakan Joao Felix

untuk meningkatkan intensitas serangan, namun kebuntuan tidak berhasil dipecahkan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil imbang ini cukup menguntungkan Kolombia. Tambahan satu poin mereka ini membuat mereka menutup fase grup sebagai juara grup K. Sedangkan Portugal finish sebagai runner-up dan tetap melaju ke babak 32 besar. Dengan performa solid di fase grup, Kolombia menunjukkan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, sementara Portugal masih menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai berkat kualitas individu para pemainnya meski gagal merebut puncak klasemen.

Berikan kami update juga informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal berita online kami rri.co.id. PT Pertamina Persero membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak secara bertahap mulai awal Juli 2026. Kebijakan tersebut seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan mengatakan Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada direksi terkait penyesuaian harga. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh harga energi yang lebih terjangkau. Menurutnya, arahan tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina mengutamakan kepentingan rakyat. Dewan Komisaris juga terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan perusahaan berpihak pada masyarakat. Ia menjelaskan juga penyesuaian harga BBM tidak dapat dilakukan secara langsung mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Pertamina menggunakan formula harga rata-rata minyak mentah satu bulan sebelumnya dalam menentukan harga jual. Iriawan juga menambahkan bahwa sistem evaluasi berkala tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari gejolak harga energi global. Dengan mekanisme tersebut, konsumen tidak langsung terdampak ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam. Selain membahas harga BBM, Pertamina juga memastikan pasokan energi nasional tetap aman di tengah meningkatnya tensi geopolitik Timur Tengah. Pertamina juga terus memantau perkembangan situasi global melalui pusat krisis yang beroperasi selama 24 jam. Berikan informasi lengkapnya dapat Anda baca di portal berita online kami rri.co.id. Dan sesaat lagi kita juga akan segera menyimak kembali pertandingan Piala Dunia 2026. Dan kita akan mengikuti pertandingan Yordania versus Argentina sesaat lagi.

0: Biasa, memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua, kami bermain lebih tajam.
1: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar.

0: WTF 500 pertama sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak rasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gator siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan selamat siang juga untuk Anda semuanya ya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau siang ini yang menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Minggu 28 Juni 2026. Dan kami akan mengupdate informasi Anda pendengarnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah

0: gara-gara narkoba.
1: Dunia menjadi indah tanpa narkoba. Jangan biarkan senyum itu hilang karena ulah narkoba. Narkoba, mesin pembunuh generasi. Mari bersama cegah penyalahgunaannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Dan saat ini pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat ya.

Dengar ya, dan kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggo dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kalah mendapat nikmat dan umpatan tak kalah mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tak kala berada dalam kesedihan.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Sanggos yang ini, karena selanjutnya pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Ragam Budaya. Jadi silakan Anda bergabung di 0857 5381 03 65 dan 0811 5756 494.

0: Oke, tadi Jubata dari Cynthia ya, udah didengerin ya. Dan saya juga masih menunggu atensi Anda ya di sesi pertama nih. Oke, halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya, Mbak Dini yang paling cantik.
0: Siap, oh ini kayaknya Bang Lanius ya.
1: Iya, kok nanya lagi. Emang suara saya berubah kan, Mbak?
0: Enggak, siapa tahu kan pendengaran saya yang beda gitu kan.
1: Oh, enggak. Ini mendung nih, Mbak, di Subang nih, Mbak.
0: Di sini gerimis.
1: Oh, gerimis mengundang melanda hati ya, Mbak, ya.
0: Benar. Lagunya apa, Bang Lanius?
1: Lagu Melayu Sambas, Mbak.
0: Melayu Sambas apa judulnya nih?
1: Kalau ada itu lagunya ini, Mbak. Lagunya dari Betenteng Mate. Betenteng Mate.
0: Betenteng Mate.
1: Betenteng Mate ya. Saya lupa penyanyinya, Mbak, tapi tetap ketemu sih. Kalau Melayu Sambas ini agak, walaupun judulnya sama, tapi penyanyinya tuh kadang ada dua versi tuh, Mbak.
0: Betenteng Mate. Betenteng Mate. Okay. Ada nih ya, udah disiapkan dah.
1: Mbak, nanya Mbak, itu apa? Air digitalnya ano ini maksudnya Mbak, monitor Mbak kembali lagi ini apa ya Mbak ya? Apa jaringan kali ya Mbak ya? Ini saya coba air digitalnya Mbak kembali lagi.
0: Piala Dunia jadi enggak ada di air digital, Bang.
1: Enggak, maksud saya streaming air digitalnya Mbak, ini air sanggulnya kembali lagi nih Mbak. Saya nyoba nyoba monitor Mbak kembali lagi gitu.
0: Kembali lagi. Oh, jadi enggak bisa diputar.
1: Iya, ini mungkin gangguan kali ini Mbak, ini mungkin nih Mbak.
0: Udah on kok, tadi memang dimatiin dulu, tapi ini udah on kembali.
1: Oh iya, nanti saya coba Mbak ya.
0: Oke. Okay. Okay,
1: nanti kita gabung di Prodangdut ya Mbak, saya mau gabung
0: siap
1: nanti ya.
0: Terima kasih ya.
1: Selamat siang, sehat selalu. Yo, makasih.
0: Oke, baik ya Mbak, dari Bang Lanius. Dan di belakangnya Bang Lanius, yuk silakan gabung ya. Di WA-nya juga 08 1157564. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak Dini.
0: Ya, Ragam Budaya, selamat siang. Wan Usa, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Dini.
0: Sehat ya. Katanya tadi di Tepang Larius di sana katanya lagi mendung kan nih. Sama enggak nih Pak Wan Usa?
2: Kalau di tempat Lanius apa katanya mendung kah apa?
0: Mendung katanya empat.
2: Oh kalau di sini panas-panas mendung lah Mbak masih. Oh,
0: panas-panas mendung. Oke deh.
2: Iya.
0: Lagu kita apa nih?
2: Lagunya dari budaya kita juga lagu Sambas, Incari Miding dari Adepra.
0: Incari Miding.
2: Iya.
0: Apa itu ya arti itu?
2: Itulah nanti diceklah lagunya itu, Incari Miding, penyanyinya Adepra itu, berdua dia itu.
0: Adepra Zokalo sama Syarifah Aradia.
2: Iya, itu dia.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salam dulu lah.
0: Silakan.
2: Salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudahan saya selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko di Printis, buat Bang Widi, buat Bang Putra Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Standing Sangga, Paman Sam, Ibu Farida, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Esti, Lanius, Pak Usubusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum okay warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik ya, terima kasih ya untuk Wan Usu. Di belakangnya Wan Usu ada siapa tuh? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Dini. Apa kabar Mbak Dini?
0: Iya, alhamdulillah baik. Bang Eko, apa kabar gak pagi hari siang hari ini?
3: Kalau Bang Eko juga sehat. Abis diguyur hujan di Perintis nih Mbak.
0: Hujan sini masih apa ya, kayaknya udah mulai cerah sih. Tadi
3: iyalah, memang sama hujan kali ya tadi ya.
0: Sama
3: deras hujannya Mbak, luar biasa deras hujannya.
0: Nah, lagunya apa nih Bang Eko?
3: Menunggu janji aja dari Andra Arspati ya.
0: Menunggu janji. Lagu daerah kan nih?
3: Lagu daerah Mbak, harus ini diputar dulu Mbak. Ini lagu Padang ini Mbak.
0: Lagu Padang, menunggu janji ya.
3: menunggu janji dari Andra Respati ini. Udah pernah panggil ku janji.
0: Oke, siap udah disiapin. Kirim salam
3: tadi
0: dia dulu.
3: Tadi itu Wan Usu mau gabung, udah masuk kan ya?
0: Udah barusan aja.
3: Oh benar.
0: Kirim salamnya silakan nih.
3: Ya salam-salamnya buat Wan Usu tadi. Terima kasih salamnya Wan. Udah ketemu sama Wan nih, orangnya cantik Wan nih.
0: Cantik lah.
3: Cantik lah, cewek cantik kan. Kalau cowok ganteng. Ha. Salam-salam dulu ya, Mbak ya.
0: Ya, silakan.
3: Yang pertamanya buat adik angkat Bang Eko yang di Simpang 4 Kuala Sumbang Mola. Yang keduanya Yuli Sungai Mawang, semoga sehat. Terus buat Maya di Tayan, yang spesial buat orang sama saja lah, buat Ella.
0: Oke, baik.
3: Yang spesial buat Ella di Sambas. Buat Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Dan di belakangnya Bang Eko ya, silakan. Di 0857-5381-0365 ya. Oke, kalau nggak ada yang gabung berarti kita... Oh, ternyata ada yang gabung, satu penelpon lagi, saya angkat dulu. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Datuk Uban di Sidas.
0: Dengan Datuk Uban, apa kabarnya?
4: Baik.
0: Baik ya.
4: Cuma cuacanya hujan terus nih.
0: Hujan terus dari semalam nampaknya hujan nih.
4: Iya, dari jam 3 sampai siang nanti. Tadi.
0: Kejut gak pas tidak nih dengar ya. Aduh, lebat. Oke. Tauban cuman udah ada 3 lagu nih di siapin nih Tauban.
4: Iya.
0: Tauban mau ikut
4: kan
0: aja.
4: Tapi nanti bisa diputar kan.
0: Tapi gak apa-apa kalau di ujung-ujungnya gitu.
4: Lagu mana?
0: Apa judulnya?
4: Hari jadinya Teluk Batang ya.
0: Hari jadi Teluk Batang ya. Oke, itu judulnya ya?
4: Ya, itulah judulnya.
0: Oke, siap. Kirim salamnya dulu lah.
4: Kirim salamnya dengan Bang Eko, muncul suaranya.
0: Jalan-jalan.
4: Nama Mbah Kakung ya belum ada muncul nih.
0: Ada lama ya.
4: Mak Indah, Kakek Ririn, Bang Jali, Bang Sam. Mak Elsa, yang lain dirangkul aja Mbak Dini. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya. Oke, baik dari Tauban ya, di Sidas sih. Oke, kalau gitu pendengar ya, saya putar dulu deh lagunya ya, nanti dua lagunya untuk siapa nih? Untuk Bang Eko sama Tauban di sesi selanjutnya ya, Dini putarin ya. Oke, tetap bersama kami ya di RRI Sanggau.

0: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
3: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Oke, tadi Domo lagunya sudah didengarkan ya. Dan ini saya coba baca dulu ke WA-nya ya pendengarnya. Ini juga sudah ada yang bergabung dengan JTRJ ya, mereka lagu Daya. Lagu Daya apa nih? Tangga Tabalah ya, salamnya untuk Bang Eko, Ayusa Senang, Kak Long, Mama Indah, Mola, Yuni, Yuli, Biul, Wanusu dan yang lainnya ya, untuk Mbak Dini. Apa nih, mat siang dan makasih cuaca cerah berawan habis hujan nih ya dari semalam. Ya, oke. Disiapin dulu ya. Oke, halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Mbak Miati?
1: Lagi kurang sehat nih, Kak.
0: Lagi kurang sehat ya.
1: Iya. Kemarin dulu Ulu Lalang gak, Kak Dini?
0: Hah?
1: Kemarin ada pergi tempat Kak Long gak?
0: Nggak ada, soalnya sorenya di siaran, sampai malam nih.
1: Oh. Ada Madu Tiga di sana kemarin, Kak Dini.
0: Iya, ada juga kemarin nih ngasih tahu Bang
1: Jadi
0: Madunya.
1: MC dia.
0: Oke nih.
1: Didampingin dia cewek dua cantik-cantik nih.
0: Siapa?
1: Ada biduannya cantik-cantik di situ.
0: Sekelat ya, ya.
1: Itulah banyak pantun beliau.
0: Nggak apalah. Lagu kita
1: Iyalah.
0: apa nih?
1: Ya.
0: Lagunya apa nih, Mbak Miati?
1: Lagunya Nandur Sabar juga ini.
0: Nandung?
1: Nandur Sabar.
0: Nandur Sabar.
1: Dari DJ Arwo.
0: DJ Arwo ya, oke.
1: Iya.
0: Kirim
1: Oke,
0: salamnya.
1: salamnya dirangkul dari Asam Bajet tanpa terkecuali. Adanya sama pemirsa, nanti jumpa lagi di dalam. Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, dari Mbak Miati ya lagunya ini Nandur Sabar ya. Lagu Jawa kayaknya ini. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Ada udah ya, mau nandur tak baru eh. Raga budaya.
0: Udah tidak sedih lagi, bahayi.
2: Bukan, memang hati aku memang sedih. Makan nyebut dulu dah tak tersenggol dulu lagi. Upah raga budaya ni ya.
0: Raga budaya, ai. Nanti setengah dua.
2: Bukan nandurnya.
0: Bukan, nanti setengah dua. Apa, ai?
2: Oh,
0: Sana kah?
2: Ngomong-ngomong ni, minta bagaimana cacan sama merah tu?
0: Mendung nih, ai. Tapi kayaknya sih lihat dari sini
2: ini
0: mulai cerah.
2: Ini panas panas berdengkang ini tadi malam ya, ada hujan subuh deh jam
0: berapa
2: apa ya? Jam 3 lewat itu dah.
0: Jam 3 lewat dah.
2: Ya. Cerah lagi nih.
0: Ini kayaknya sih cerah sih deh kalau
2: nah,
0: dilihat dari
2: sama
0: ini.
2: Juga ya.
0: Sama lah kayaknya.
2: Ayo ngomong-ngomong dapat lagu ini.
0: Lagu kita udah ada dua, Ai.
2: Ya Allah mah.
0: Udah ada dari JTRJ sama Mbak Miati, anak Ai.
2: Apa nama lagu kata lagu anak Ai?
0: Lagu Jawa, Ai ngerti kah?
2: Amanda,
0: Nandur Sabar.
2: Gojek lagu itu ya.
0: Oke. Okay.
2: Gojek lagu itu apa nama sih? Abang Eko ya lah.
0: Bang Eko.
2: Apa lagu Abang Eko tu?
0: Bang Eko ni menunggu janji.
2: Dia menunggu janji terus ya tu janjinya mana?
0: Itulah ya.
2: Mungkinlah. Menunggu janji. Gojek lagu Abang Eko ya, Bang Eko.
0: Oke, okay, siap. Nanti dia
2: nak mau nyenggol lagi tadi ni. Tapi tak apa-apa lah.
0: Lagi senang hatinya, Ayi.
2: Lagi senang hati. Dia sama-sama kan, perempuan semua senggol dia tadi tu.
0: Emang lah di.
2: Lucu Bang Eko ni. Aku anu susi nak mau nyenggol. Aduh, si tak ni. Nyenggol dia beda-beda ni. Nyenggol orang balai terus nanti.
0: Orang balai je, ya.
2: Nak apalah.
0: Tak apalah. Ayi ngalah lah dulu, ya.
2: Kita sepakat juga ya, ini ya.
0: Hah?
2: Kita anak tuanya pakat juga ya.
0: Iyalah, tidak apa-apa, baik.
2: Tidak, jangan disenggol-senggol anak muda ya.
0: Nanti jatuh.
2: Nanti jatuh. Ini kan lihat cara lain yang perjalannya. Asalnya pakai kalungnya penyanyi. Jangan cerah-cerah, Pak. Kalung. Sudah senang hati kalung ini.
0: Dan nerima menantu.
2: Dan nerima menantu lah. Dan lama ini mah ikut lagi dia ini.
0: Dan bahagia cucu ya.
2: Senang hati kalung ini.
0: Iyalah, senang lah.
2: Ayo, senang hati dia ini.
0: Terus pegawai semalam kan?
2: Habis pegawai lagi, hari penuh hujan, kejiki pembuka juga.
0: Sedap lah pokoknya.
2: Sedap lah.
0: Hujan, colap lagi kan, Ayi?
2: Colap lagi.
0: Aduh.
2: Sudah begitu hujan ini ya.
0: Oke.
2: Bagi teman lain, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik ya dari Ayi Jamur Sawit di Sompu. Ya kayaknya ini lagi banyak yang kena flu ya. Aduh, pokoknya suaranya pada mindeng gitu nih pendengar. Oke deh, kalau gitu saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda. Takutnya nggak keputer nih ya dari teman-teman yang lainnya. Ada nanti saya hadirkan Hari Jadi Teluk Batang ya, sama lagunya Bang Eko juga nih. Oke pendengar, tetap terus bersama kami di Ragam Budaya.

0: Tahukah Anda, tanggal 18 Januari merupakan hari kelahiran Charles de Montesquieu. Ia adalah seorang penulis dan filsuf terkenal asal Perancis, terlahir pada tahun 1689. Montesquieu terkenal setelah menulis Persian Letters pada tahun 1721 yang berupa satire atas politik dan kondisi sosial Perancis. Buku itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Perancis. Karya Montesquieu yang terpenting berjudul The Spirit of Law yang berisi pembagian sistem pemerintahan di dunia menjadi tiga, terdiri dari republik, monarki, dan despotism, yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara iklim, geografi, dan kondisi sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di negeri itu sendiri. Di dalam buku The Spirit of Law, Montesquieu juga menyampaikan pendapatnya yang sangat terkenal mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan hak individu. Pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politica terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam teori trias politica merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini, pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sango dan Antikong ya. Ini lagu-lagu yang udah di request sama pendengar kita ini yang masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: Baik pendengar, kita cukupkan di Ragam Budaya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, saya akan hadirkan Warta Siang untuk Anda. Pro 1.
1: Dari Bumi Dada Nanti 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sandal. Pro 1.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: mata orang tua generasi untuk mengenang kembali jasa pahlawan daerah supaya jasa pahlawan daerah tidak dilupakan.
1: Adanya kebakaran lahan ini sekitar jam 18.15, jadi jam 6.15 tadi, dan kami langsung.
2: Warta siang selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Pendengar, peringatan Hari Berkabung Daerah menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengenang kembali jasa dan pengorbanan para pahlawan daerah. Melalui pengibaran bendera setengah tiang, masyarakat diajak menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda agar semangat perjuangan para pendahulu tetap hidup.
3: Hari Berkabung Daerah dinilai menjadi momentum penting untuk mengenang kembali jasa-jasa pahlawan daerah yang telah berkontribusi bagi pembangunan dan perjuangan masyarakat. Warga Sanggau, Lucius Hasim, mengatakan pengibaran bendera setengah tiang menjadi simbol penghormatan agar jasa para pahlawan tidak dilupakan oleh generasi penerus. Menurutnya, mengenang jasa pahlawan daerah sangat penting karena perjuangan dan pengorbanan mereka dapat menjadi teladan bagi generasi muda di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Nilai-nilai kepahlawanan perlu terus diwariskan agar generasi muda tidak kehilangan jati diri dan rasa cinta terhadap daerahnya, dan juga mengajak generasi muda untuk ikut menghormati jasa para pahlawan daerah melalui peringatan Hari Berkabung Daerah dan pengibaran bendera setengah tiang. Menurutnya, penghormatan terhadap para pahlawan merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan yang telah mereka berikan bagi daerah dan bangsa.
0: Ya, makna daripada berkabung nasional di mata orang tua generasi untuk mengenang kembali jasa pahlawan daerah supaya jasa pahlawan daerah tidak dilupakan dan supaya generasi muda bangga terhadap jasa pahlawan daerah. Jadi sangat penting sekali untuk mengingatkan kembali jasa pahlawan daerah.
3: Kasim berharap peringatan Hari Berkabung Daerah tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai perjuangan dan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Dengan demikian, ia menyebut jasa para pahlawan daerah akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Oktavi Randi melaporkan.
2: Car Free Day atau CFD Muara Kantu, Kabupaten Sanggau, menggelar lomba terompah yang diikuti pelajar sekolah dasar sebagai upaya melestarikan olahraga tradisional. Kegiatan ini mendapat antusiasme peserta dan menjadi sarana mengenalkan permainan tradisional kepada generasi muda.
4: Car Free Day atau CFD Muara Kantu, Kabupaten Sanggau, menggelar lomba terompah bagi pelajar sekolah dasar sebagai upaya melestarikan olahraga tradisional. Ketua Panitia CFD Muara Kantu, Epa Oktavianti, mengatakan kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan minat berolahraga di kalangan generasi muda sejak usia dini. Menurutnya, lomba terompah tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga akan kembali diperlombakan pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus mendatang. Lomba yang diikuti 13 peserta tersebut menggunakan format tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang.
5: Tujuannya meningkatkan semangat olahraga untuk putra-putri pelajar SD, karena kebetulan terompah ini adalah salah satu olahraga tradisional yang memang wajib kita lestarikan. Terompah juga pada saat bulan Agustus nanti juga akan kami lombakan insya Allah. Maka dari itu kami hari ini perkenalan terompah untuk putra-putri SD, supaya nanti lebih banyak putra-putri SD, pelajar putra-putri SD menyukai salah satu jenis olahraga tradisional yaitu terompah.
4: Epa menambahkan, para peserta yang hadir menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti perlombaan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan untuk melestarikan olahraga tradisional di kalangan pelajar Sanggau. Tri Putri melaporkan.
2: Akhir pekan menjadi momentum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan penjualan. Meski cuaca sempat diguyur hujan, antusiasme masyarakat Sanggau untuk berbelanja di lapak UMKM tetap tinggi sehingga aktivitas usaha tetap berjalan positif.
6: Salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau, Retinawati, mengatakan penjualannya tetap menunjukkan hasil yang positif pada akhir pekan meskipun cuaca sempat diguyur hujan. Ia menilai tingginya kunjungan masyarakat mampu menjaga perputaran ekonomi para pelaku usaha kecil. Menurutnya, akhir pekan menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan omset penjualan. Ia menambahkan, kehadiran masyarakat di berbagai lokasi kegiatan turut memberikan dampak positif terhadap penjualan. Ia menilai penyelenggaraan berbagai kegiatan publik dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung. Kondisi tersebut diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap penjualan para pelaku UMKM.
7: Alhamdulillah sih ya untuk hari ini, walaupun tadi di awal kita cuacanya hujan juga, tadi pagi subuh ya mulai dari subuh kita udah hujan, terus alhamdulillah udah mulai reda sekitar jam 6-an, udah sampai dengan detik ini alhamdulillah untuk Kaftan Zadimsam sudah alhamdulillah sold beberapa pack ya, walaupun di akhir pekan seperti ini, tapi penjualan masih alhamdulillah lah untuk antusias masyarakat di Sanggau ini, event-event yang semua kalangan bisa hadir di event tersebut, itu menurut saya bisa meningkatkan omset.
6: Retinawati berharap kolaborasi antara penyelenggara kegiatan Pokdarwi Sanggau dan pemerintah daerah terus diperkuat. Dengan semakin banyak event yang digelar, geliat UMKM di Kabupaten Sanggau diharapkan terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Bulandari melaporkan.
2: Sementara itu, Ketua Pokdarwis Muara Kantu Sanggau Yunita Muslimah menegaskan pengelolaan kebersihan lingkungan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Sanggau. Sistem pengelolaan sampah diterapkan secara ketat untuk menjaga kawasan tetap tertib dan bersih selama kegiatan berlangsung. Kata Yunita, seluruh pelaku UMKM diwajibkan mengelola sampahnya secara mandiri sejak kegiatan dimulai. Mereka juga dilarang membuang sampah sembarangan dan harus langsung mengumpulkan ke titik penampungan yang telah disediakan di area CFD. Menurutnya, tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam menjaga kebersihan sudah cukup baik setelah CFD berjalan lebih dari 1 tahun. Namun, tantangan utama masih datang dari pengunjung yang belum sepenuhnya disiplin dalam membuang sampah. Yunita menyebut pengelola terus mengoptimalkan penyediaan fasilitas kebersihan di beberapa titik serta memperketat pengawasan di kawasan CFD agar lingkungan tetap bersih dan tertib. Kodim 1204 Sanggau menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 antara Portugal melawan Kolombia bersama masyarakat. Komandan Kodim 1204 Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dardizia mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komunikasi sosial TNI AD untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga menjadi media untuk membangun kedekatan emosional antara prajurit TNI dan masyarakat. Melalui kegiatan sederhana tersebut diharapkan hubungan yang harmonis dan sinergi dengan warga dapat terus terjaga. Ia memaparkan warga bersama prajurit TNI memberikan dukungan kepada tim favorit mereka dengan tetap menjaga ketertiban dan sportivitas hingga laga Portugal melawan Kolombia berakhir imbang 0-0. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Kebakaran lahan di Kabupaten Sanggau menghanguskan lebih dari setengah hektar di Jalan Sabang Merah 2, Kabupaten Sanggau, sehingga memicu respon cepat dari tim gabungan untuk mencegah meluasnya api. Di tengah keterbatasan pasokan air dan minimnya jarak pandang, pada malam hari petugas akhirnya berhasil mengendalikan kobaran api.
8: Lahan yang diperkirakan seluas lebih dari setengah hektar terbakar di Jalan Sabang Merah 2, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Menurut keterangan Dandro 1 Pusdalop PB BPBD Kabupaten Sanggau, Tridibio, petugas menerima laporan kebakaran saat api sudah dalam kondisi membesar sehingga diperlukan respon cepat dari tim gabungan. Tridibio menjelaskan, koordinasi lintas instansi dilakukan segera setelah laporan diterima untuk mempercepat penanganan di lapangan. Unsur yang terlibat dalam operasi pemadaman antara lain BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI, Polri, dan Damkar Kabupaten Sanggau. Menurutnya, keterbatasan sumber air menjadi tantangan utama dalam operasi pemadaman kebakaran lahan tersebut. Untuk mengatasi kondisi itu, petugas mengoptimalkan pasokan air dari sejumlah armada tangki yang dikerahkan oleh instansi terkait hingga api berhasil dikendalikan.
1: Kami di posko dapat laporan adanya kebakaran lahan ini sekitar jam 18.15, jadi jam 6.15 tadi. Dan kami langsung dikirimi video, apinya sudah membesar. Sehingga dan selanjutnya setelah terima videonya kami langsung lanjutkan laporan ini ke rekan-rekan lain melalui grup Sanggau Cerah. Karena ini kondisinya gelap malam, jadi kita tidak bisa memastikan berapa luasnya lahan ini yang terbakar ini, tapi bisa kita pastikan ini tetap di atas setengah hektar.
8: Ia menambahkan, kondisi malam hari turut menjadi kendala bagi petugas karena terbatasnya jarak pandang saat mencari titik-titik api yang masih aktif. Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuka lahan dengan cara membakar, memperhatikan kondisi cuaca, membuat sekat pembatas, serta berkoordinasi dengan petugas terkait guna mencegah terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas. Tri Putri melaporkan.
2: Kabupaten Sanggau memperkuat basis data agar alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun mendatang dapat lebih optimal. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain mengatakan data yang akurat menjadi dasar penting dalam perhitungan transfer ke daerah atau TKD sehingga tidak terjadi pengurangan alokasi dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemkab Sanggau juga diminta lebih proaktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebutuhan anggaran daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan dana transfer. Ia berharap evaluasi dana transfer tahun 2025 menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendataan dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sanggau.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Hari Berkabung Daerah momentum mengenang jasa pahlawan. Kebakaran lahan Sanggau hanguskan area lebih setengah hektar. Saya Sarifadini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 1. Dari dulu dan nanti 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sangdal
0: Pro 1.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

Bawang putih merupakan salah satu tanaman umbi yang kita kenal sebagai bahan bumbu dapur. Namun sejak zaman dahulu, bawang putih sudah dimanfaatkan dalam pengobatan selain bumbu untuk memasak. Sebut saja zaman penelitian yang menemukan bawang putih sudah menjadi bahan pengobatan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Masehi. Mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah pembekuan darah karena bawang putih bersifat pembersih. Selain itu bisa mengatasi masalah tenggorokan dengan mengunyah sepotong bawang putih kecil atau dapat dibarengi dengan wortel dan jus apel. Selain itu, bawang putih dapat mengurangi kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol, karena dalam tubuh kita terdapat dua jenis kolesterol jahat dan baik. Kadar kolesterol berbahaya berlebihan dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Bawang putih juga bisa mencegah kanker, karena secara alami, bawang putih mempunyai sifat memerangi kanker yang sangat membantu sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi karena bawang putih mempunyai kandungan vitamin C, B6, alisin, kalium, kalsium, selenium, magnesium, dan flavonoid.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau, dan tadi sudah Anda dengarkan ya Warta Siang. Selanjutnya pendengar, pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Prodangdut untuk Anda.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sarijah Niung yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir. Siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih. Bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sangsaka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka. Karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

0: Oke, masih di Prodangdut ya, Dangdut adalah kita. Dua bola lagu dari jumpa kita sudah Anda dengarkan. Ini saya angkat dulu penelpon yang pertama ya. Oke, ternyata terputus. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Kita Kak Dini.
0: Oke, ini dengan Mbak Miyati.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Suaranya
0: Nih.
1: agak berubah kan?
0: Itulah ya Mbak Miyati, kalau udah pilek
1: Iya.
0: nih ginilah dia.
1: Itulah, jalanin aja Kak Dini.
0: Benar. Lagunya apa
1: Gimana
0: nih Mbak
1: ceritanya
0: Miyati?
1: sih? Lagunya Sepiring Berdua aja lah.
0: Sepiring Berdua. Oke, kirim
1: Oke,
0: salamnya.
1: salamnya kompak selalu Jak Kak Dini dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Untuk Kak Dininya selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, ini dari Mbak Miyati ya, kita coba angkat lagi. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
2: Ini dengan Mbak Dini.
0: Dengan Mbak Nini. Ya, Sekarang lo, suaranya udah beda ya, Mbak Dininya ya.
2: Ya. Mbak Dini telek gini ya?
0: Hah?
2: Mbak Dini telek apa?
0: Jadi ya agak besar
2: Gak senang
0: sekitar.
2: suaranya.
0: Aduh, itulah suaranya ya, kayak gini ya.
2: Ya.
0: Ini dengan Pak El kan?
2: Iya, benar Mbak Dini.
0: Pak El lagi di jalan kah?
2: Apa aja?
0: Kayak ada angin-angin gitu atau suara kipas?
2: Emang, emang kipas, tapi hujan ini Mbak Dini.
0: Orang kedinginan dia kepanasan.
2: Iya. Berannya gendut Mbak Dini.
0: Hah?
2: Berannya gendut, jadi jarang sekali cepetkan kedinginan tuh.
0: Oh iyalah, tebal soalnya. Sama
2: Ya.
0: susah kayak gitu. Oke, lagunya apa nih Pak El?
2: Ah, lagunya Tak Bosan-Bosan.
0: Tak Bosan-Bosan. Oke.
2: Ya,
0: Kirim
2: salamnya
0: salamnya.
2: kita rangkul aja Mbak Dini.
0: Oke, siap.
2: Mbak Dini apa, kena hujan juga enggak?
0: Di sini udah ini sih udah apa namanya?
2: Reda.
0: Udah reda.
2: Ya, oke lah ya. Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Terima kasih ya dengan Pak L ya di Meliau ya, Tak Bosan-Bosan. Ada juga lagunya Sepiring Berdua dari Mbak Miyati ya di depan kompi. Oke, di belakangnya Pak L silakan 0857 5381 0365. Dan 0811-5756-494 ya, silahkan gabung nih di Prodangdut ya untuk edisi hari ini. Oke, saya angkat dulu ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Dini.
0: Ya, ini kalau dilihat dari profilnya kayaknya ini Bang Imana Bella ya.
3: Betul-betul Mbak Dini.
0: Apa kabarnya tuh?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Dini. Apa kabarnya Mbak Dini di sana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih.
3: Cuacanya macam mana?
0: Cuaca mulai mendung lagi. Tadi sempat cerah sih.
3: Oh, sama juga lah. Di sini ada dentuman-dentuman guntur di sini.
0: Waduh, oke. Lagunya apa ini?
3: Dari Adela, Satu Malam.
0: Satu Malam dari Adela. Oke, kirim salamnya.
3: Salam-salamnya dirangkul aja dari A sampai Z Mbak Dini. Buat Mbak Dini terima kasih. Dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, ini dari Imana Bella ya. Satu Malam ya. Oke, baik. Kalau gitu kita hadirkan dulu dua buah lagunya untuk Anda, tetap bersama kami.
4: Dangdut adalah kita.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Warna merupakan karunia Tuhan yang diciptakan sebagai salah satu bentuk keindahan dunia. Warna tercipta dari berbagai campuran yang ada di alam, akan tetapi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keindahan saja, tetapi warna dikenal mampu memberikan kesan seseorang pada saat pertama kali bertemu. Dalam dunia psikologi barat, ilmu pengenalan tentang warna disebut dengan color psychology. Dalam Wikipedia, psikologi warna merupakan studi tentang warna sebagai penentu perilaku manusia. Bahkan, warna dalam dunia psikologi dikenal sebagai salah satu bentuk pengobatan penyakit psikologis. Terapi ini dikenal sebagai komoterapi. Menurut Helling, terapis yang terlatih dalam terapi warna menggunakan cahaya dan warna dalam bentuk alat, visualisasi, atau komunikasi verbal untuk menyeimbangkan energi di daerah tubuh kita yang kurang vibran, baik itu fisik, emosi, spiritual, atau mental. Apapun perkembangannya, warna menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk memberikan kesan positif pada kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui warna-warna yang memiliki kesan berbeda untuk pemakainya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik ya, masih di Pro Dangdut ya. Ini kita angkat dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabarnya Bang Dendi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Silakan Bang Dendi, mau lagu apa?
2: Sayangnya Bang Dendi mau rekekan lagunya dari Handan ATT, judulnya Nurlela.
1: Nurlela.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Yang dari Handan ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Salamnya di Rangkul aja semuanya yang belum masuk atau yang sudah masuk itu.
1: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, makasih Medini, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih ya dari Bang Dendi ya di Penyeladi. Dan kita angkat kembali nih teleponnya. Halo, selamat okay, siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabarnya Bang Jali?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Bang Jali mau request lagu apa?
3: Lagunya Sejuta Luka dari Revina Alpia.
1: Sejuta Luka, oke. Kirim salamnya dulu nih.
3: Nah, salamnya yang pertama buat Mbak Dini yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Yang lain dirangkul jak dari sampai tanpa kecuali.
1: Oke, ini dari Revina Alpira. Ya,
3: Revina Alpira. Okay. Buat Mbak Dini yang tegas. Selamat siang, terima kasih.
1: Siap, terima kasih juga ya. Oke, baik pendengarnya dari Bang Jali. Kita angkat. Oke, kayaknya tadi keputus deh ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Dara Kapuas?
4: Sehat, lagi baring nih.
1: Lagi baring, Kak.
4: Ini cuacanya mendung, agak dingin nanti.
1: Enak ya, tuh iya. Belupa kan, sedikit kan?
4: Iya.
1: Jokong. Cuman ini udah ada... dua lagu ini udah ada Nurlela sama Sejuta Luka nih Dara Kapuas.
4: Iya. Bisa disambung enggak?
1: Apa judulnya?
4: Lagu Jaja Miharja aja lah.
1: Jaja Miharja judulnya?
4: Judulnya Siti dan Amit.
1: Siti?
4: Siti dan Amit.
1: Dan Amit.
4: Siti dan Amit.
1: Namit kah?
4: Dan Amit.
1: Oh, Dan Amit.
4: Iya.
1: Oke, okay. Kirim salamnya.
4: Salamnya di Rangkul Jak Badini.
1: Iya kak, oke ini Siti dan Denamit ini dari Jaja Miharja.
4: Iya.
1: Oke.
4: Semalam tuh ramai di Sebang. Ngapa ndak pergi? Ngapa ndak pergi semalam?
1: Jadi jam 6-nya siaran. Takut ndak terkejar.
4: Iya. Paling ndak uju aja sini lagi capek nih tuh berjoget semalam tuh mereka.
1: Mantap lah dia.
4: Ramai sekali.
1: Ramai ya.
4: Pada berjoget semua, Uju tuh paling ramah itu.
1: Nyanyi gak ya?
4: Nyanyi, berpantun dia. Lengkap Uju tuh.
1: Paket komplit.
4: Iya.
1: Oke. Ini itu aja ya, udah disiapin juga lagunya ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik dari Dara Kapuas ya. Di belakangnya Dara Kapuas nih, silakan 085753810365. Kita terima satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Apa kabarnya Bang Eko?
5: Ya sehat, alhamdulillah. Tadi sini mendung lagi nih, Pak.
1: Mendung lagi. Sini pun mendung.
5: Kayak hujan lagi, mau hujan lagi kayak sore ini.
1: Itulah, kita enggak tahu nih hujan kendak nih.
5: Iyalah.
1: Udah ada dua lagu Bang Eko, gimana?
5: Lagu apa-apa tuh?
1: Nurlela sama Sejuta Luka.
5: Ngojek aja lah lagunya, dua-dua aja ya.
1: Oke.
5: Okay. Boleh salam-salam dulu?
1: Silakan, untuk siapa aja, menusuk ke?
5: Pertamanya buat adik angkat Bang Eko nih. Uh-huh. Yang di Sipang 4 Kali Lapis. Oke. Okay. Buat Mbak Sisil di Mbaung. Buat Mamak Boboy, buat Ai di Sompu, Ai Kepo juga yang di Sibongku. Buat Kak Lo Bandung dipunya lagi Bang Joto RJ di Nengah Taman. Buat Maya di Tayan. Siapa lagi? Buat Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya. Okay. Buat Buan Usu. Salam spesialnya buat yang di Sambas saja ya.
1: Oke, okay, buat Ella ya.
5: Buat Mbak Ella yang cantik, kita manis orangnya.
1: Oke, okay, siap.
5: Buat Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya. Oke, okay, baik dari Bang Eko nih pendengar ya. Ini saya putar dulu ya. Dua lagunya ada Nur Lela dan juga Sejuta Luka. Nanti saya akan hadir kembali untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Menghangatkan kembali masakan menjadi trik yang digunakan banyak orang agar masakan disimpan bisa dikonsumsi. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa makanan akan terasa lebih enak bila disantap setelah dipanaskan. Tapi tahukah Anda, ternyata ada pula makanan yang justru menyebabkan keracunan bila dipanaskan berulang kali. Menurut Food Standard Agency, bahwa keracunan makanan dilatar belakangi oleh kontaminasi bakteri, sebab tindakan ini berpotensi mengubah makanan menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh kita. Ini adalah akibat dari makanan yang dipanaskan secara menyeluruh menggunakan panci, penggorengan, dan kompor. Dan Anda sebaiknya memanaskan makanan sisa hanya satu kali saja, atau meletakkan makanan tersebut pada suhu 5 sampai dengan 60 derajat Celcius selama 2 sampai dengan 4 jam.
1: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengar?

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Terima kasih.

Oke, masih di Pradangdut ya. Dangdut adalah kita. Ya, ini saya angkat kembali di teleponnya. Kayaknya belum ada yang gabung nih ya. Saya baca dulu di WA ya, pendengar ya. Pradangdut ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, lagunya Termiskin di Dunia ya. Dan dari Abang Putra Segitiga Selatan di Tanjung Kapuas, Kak Dini langsung salam pakai Bang Eko ya, Bu Kocai, Abu Dendi, Dara Kapuas, Bang Madun, Dato Uban, ya Ekepo, Ica, Bang Albert, dan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ini kita bacakan kembali ya di WA ya. Dari siapa ini?

0: Oke, selamat siang Mbak Dini. Ini dengan Bang Madun ya di Kopo 1 mau request lagunya Egois ya dari Lesti. Kirim salamnya buat pendengar RRI Sangga untuk info cuaca di Kopo 1 mendung untuk Mbak Dini. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga nih ya untuk Bang Madun.
1: Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar. Ya, tadi dua lagu sudah Anda dengarkan dan lagu-lagu lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, tadi 20 lagunya sudah Anda dengarkan nih ya. Dan sekaligus menuntaskan juga kebersamaan kita di Sanggau siang ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami ya di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau sore ini, ada Ismalina yang menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifa Dini juga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini, edisi Minggu 28 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore bersama saya Isma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Sore edisi hari ini, saya akan awali dengan informasi terkini untuk Anda, yang mana informasi untuk pendengar di sore hari ini. Ini informasi terkait dengan Kementerian Kebudayaan Kemenbud ya, merevitalisasi sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Adapun aset budaya yang dimaksud antara lain situs cagar budaya maupun kantong budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pembenahan aset budaya tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran, mengingat menurutnya ruang literasi dan kantong budaya masih dibutuhkan oleh masyarakat. Dan selain itu, ia juga mengatakan salah satu aset budaya yang direvitalisasi oleh Kemenbud yaitu Perpustakaan Ahmad Tohari di Banyumas, Jawa Tengah, di mana selama ini menjadi tempat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum membaca, berdiskusi, serta mengenal sastra lebih dekat. Peran untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan, kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, benar informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini. Informasi ini kami kutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id, yang mana di sini Kementerian Pertanian Kementan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap aman untuk mendukung peningkatan produk beras nasional. Yang mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan akses pupuk menjadi kunci peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Menurut Amran, keberpihakan pemerintah kepada petani memperkuat ketahanan pangan nasional, yang mana langkah ini dilakukan saat banyak negara menghadapi kelangkaan pupuk. Nah, peringkat Indonesia menjadi produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia. FAO memproyeksi produksi beras Indonesia mencapai sekitar 38,6 juta ton. Produksi beras dunia justru diperkirakan turun akibat perubahan iklim. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai

0: sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, benar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya. Pernah informasi dihadirkan untuk Anda terkait dengan Presiden Prabowo Subianto berjanji menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026. Beberapa di antaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Kepala Negara mengatakan masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Usulan yang mendapat perhatian Presiden ialah penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi maupun juga swasta. Pendengar, saat informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi pada sore hari ini, dan sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita cukupkan musik dan informasi seperti yang saya janjikan di awal. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Generasi petani terancam, anak muda tidak pilih kerja di sektor lain.
2: Ataupun mereka daripada mengolah lahan yang sempit, mendingan dia mencari pekerjaan yang lain. Tadi.
1: Berbagai pihak berupaya untuk selamatkan populasi penyu dari predator.
3: Telur penyu, di mana lokasinya kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam warta berita Korwil edisi Minggu 28 Juni 2026. Saya Budi Mantahari, inilah berita selengkapnya.

0: paradigma yang menilai keberhasilan dari tingginya serapan anggaran perlu diubah sebab tekanan mengejar target justru berpotensi memperlebar celah penyimpangan dan praktek korupsi.
1: Tekanan percepatan penggunaan anggaran akan menimbulkan celah-celah korupsi yang sangat melebar. Persoalannya adalah karena adanya tekanan yang dianggap bahwa ketika tidak mampu melakukan serapan anggaran, dianggap gagal. Artinya, mindset ini terkait serapan anggaran, meski harus direvitalisasi dalam artian bahwa tidak mesti jika serapan anggaran sudah cukup besar, misalnya di atas 90%, dianggap dinas-dinas terkait sukses, padahal tidak demikian standarnya. Menanggapi permasalahan ini, pengamat kebijakan publik Pontianak, Herman Hovi Munawar menegaskan, jika standar serapan anggaran yang tinggi dianggap sukses, ini bukan langkah yang tepat.
2: Jadi dengan adanya tekanan-tekanan ketahanan dan terpetik dari pimpinan, mungkin juga oleh anggota DPR, DPRD juga, maka itu akan ada kecenderungan bahwa terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan anggaran sendiri.
1: Herman Hovi sependapat penyerapan anggaran secara maksimal penting, karena dengan adanya anggaran yang tinggi dan dengan berbagai data yang dimiliki, maka implementasi anggaran diharapkan betul-betul akurat dengan serapan anggaran yang besar. Karena ketika serapan anggaran kecil, maka perencanaan-perencanaan dianggap tidak berhasil atau sumber daya manusia lemah, sehingga dikhawatirkan untuk anggaran tahun berikutnya akan ada pengurangan. Artinya, dinas atau kementerian dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan anggaran yang disiapkan pada tahun anggaran itu. Menurut Herman Hovi, jika mindsetnya semacam itu akan sangat berbahaya, artinya tidak bisa dikatakan bahwa ketika serapan anggaran itu kecil, lalu serta-merta bahwa dinas terkait gagal, padahal tidak demikian, sehingga perlu adanya analisis yang tajam dan kuncinya yang sangat penting dengan APIP, sehingga pengawasan tidak lemah lagi. Hermanta melaporkan.
0: Minimnya minat generasi muda bekerja di sektor pertanian menjadi tantangan besar bagi masa depan ketahanan pangan. Mereka cenderung memilih pekerjaan yang dinilai lebih mudah dan juga menjanjikan seperti pramuniaga atau juga pekerja migran.
1: Tantangan Indonesia ke depan adalah kecenderungan kaum muda yang mulai ogah bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi kebanyakan kaum muda lebih mudah bekerja menjadi pramuniaga ataupun bekerja ke negeri seberang untuk mencari nafkah daripada di pertanian. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saihudin mengatakan hal itu juga karena semakin berkurangnya area pertanian seiring bertambahnya jumlah penduduk.
3: Selain itu juga jumlah lahan pertanian yang sudah mulai berkurang. Ya tadinya kan kita lihat jumlah petani gurem yang mengalami jauh peningkatan gitu ya. Itu karena satu rumah tangga tani mempunyai anak, luas lahannya dibagi-bagi atau diwariskan kepada anak-anaknya sih. Sehingga mereka akan mengusahakan luas pertaniannya yang lebih sempit. Ataupun mereka daripada mengolah lahan yang sempit, mendingan dia mencari pekerjaan yang lain, tadi sebagai di sektor perdagangan, ataupun menjadi tenaga kerja di luar daerah.
1: Menurut Saihudin, jika melihat rumah tangga tani, khususnya generasi X, ada 42,81%. Artinya, terbanyak di generasi X, sedangkan generasi milenial, yaitu usia 27 hingga 42 tahun, terdapat 33,56%. Hermanta melaporkan.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Palu, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur, dan pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur aman dari bahaya.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
4: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Tantangan ekonomi yang fluktuatif, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menunjukkan kemampuannya. Salah satunya adalah usaha keripik pisang rumahan asal Kabupaten Mempawa yang diberi nama keripik pisang Almar, dan berikut laporannya.
8: Usaha keripik pisang Almar asal Kabupaten Mempawa sukses membuktikan eksistensinya di pasar makanan dengan lokal. Meski masih dikelola dalam skala rumahan, produk cemilan yang dirintis oleh Hamdi dan keluarga ini telah berhasil menembus pasar luar daerah, termasuk ke Kota Singkawang, Kota Pontianak, dan kabupaten kota lainnya. Owner keripik pisang Almar Hamdi menuturkan usaha yang telah berjalan lebih dari 3 tahun ini memiliki tingkat produksi yang cukup stabil. Dalam 1 bulan, Hamdi mampu mengolah 500-600 kg pisang mentah, yang kemudian menghasilkan kurang lebih 150 kg keripik yang siap dipasarkan.
9: Ini per bulan lah itu kan, karena tidak setiap hari. Tidak tentu lah, itu kan tergantung situasi juga. Kadang kalau pas lagi larinya, ya lumayan lah. Dapatlah paling juta gitu, kalau pas pada ada. Ya paling-paling 1 juta lebih gitu untuk modal lah.
8: Hamdi menambahkan bahwa seluruh keuntungan usaha terus diputar kembali untuk menjaga kesinambungan modal operasional. Strategi ini terbukti efektif membuat usaha keripik pisang Almar tetap bertahan meski di tengah persaingan produk makanan ringan yang cukup ketat. Di balik capaian tersebut, Hamdi tidak menampik bahwa perjalanan usahanya bukan tanpa hambatan. Tantangan terbesar yang dirasakan oleh Hamdi adalah permodalan, terutama saat masa pandemi COVID-19, di mana hampir seluruh sektor usaha juga mengalami hal serupa. Untuk menyiasati kesulitan modal tersebut, Hamdi memanfaatkan akses permodalan melalui kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank BRI. Tercatat ia sudah 2 kali mengajukan bantuan modal untuk menjaga keberlangsungan usahanya.
9: Itulah sebuah kita menjadi KUR, pinjam BRI, pernah pinjam sampai 25 gitu. Karena kita kan namanya, kita pun izin ini kan PIMT kan, baru izin misalnya rumahan, bukan modal pabrik, bukan.
8: Menggeliatnya pengusaha UMKM ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah setempat. Bupati Kabupaten Mempawah Erlina mendorong agar pelaku UMKM terus naik kelas. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menghadirkan pelatihan, memberikan bantuan, hingga menyiapkan wadah atau tempat bagi para UMKM untuk memasarkan produk unggulannya.
10: Kita pemerintah seluruh Indonesia diminta oleh Bapak Presiden kita untuk meningkatkan UMKM. Bagaimana UMKM yang ada di daerah masing-masing dapat ada pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan ekonomi untuk para UMKM.
8: Sementara itu, pengamat UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mendorong agar para pengusaha UMKM untuk terus meningkatkan kreativitasnya. Salah satu yang harus dilakukan ialah dengan memanfaatkan digitalisasi.
11: Lagi sekarang pemerintah sudah mulai mendorong yang namanya digitalisasi. Tentu ini merupakan salah satu manfaat yang luar biasa ketika UMKM sudah habit, sudah terbiasa menggunakan digital ini.
8: Fahmi menambahkan bahwa keberhasilan para pengusaha UMKM tidak terlepas dari dukungan pemerintah maupun perbankan dalam memberikan akses permodalan maupun penguatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan UMKM sangat diperlukan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Musim durian di Kalimantan Barat telah tiba. Ribuan buah per hari selalu berdatangan. Satu di antaranya ialah buah durian Cemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di Kota Pontianak. Berikut laporannya.
8: Hasil pantauan di lapangan, para pedagang telah membuka lapak durian di pinggiran jalan yang tersebar di beberapa titik di Kota Pontianak. Durian yang paling diburu ialah buah durian Jemongko dari Balai Karangan. Satu di antara pegiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK, Edi Hartono, mengungkapkan dalam sehari bisa lebih dari 1000 buah yang disiapkan untuk dijual di lapaknya yang terletak di halaman Restoran Minang, Jalan Gusti Hamzah, Kota Pontianak.
12: Untuk musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 2 bulan. Jadi kenapa agak lama? Karena buah tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih ukuran umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang pecah bunga sekarang. Jadi bisa 2 tingkat sampai 3 tingkat. Tapi ini masih waktu 2 bulan sampai 2 bulan. Jadi untuk tahap, jadi kita baru datangkan sekitar 600 buah. Nah, kedepannya semakin hari banyak, 1000 sampai 1000 lebih.
8: Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di lapak durian buah BK adalah jaminan kepuasan bagi para pelanggan. Edi Hartono memberikan garansi tukar baru bagi setiap durian yang dibeli di tempatnya itu. Sementara untuk harga, Edi mematok harga yang cukup bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000, tergantung pada ukuran dan kualitas durian. Sedangkan bagi durian kualitas premium, pihak yang menerapkan sistem penjualan per kilogram. Muhammad Rokib melaporkan.
13: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebagai penggerak, kami sudah bersama perakirawan Dwi. Silakan Dwi.
14: Baik, selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat, saat ini masih terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Kayung Utara, Ketapang, Melawi, dan Sintang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 29 Juni 2026, masih diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, yaitu pada sore hingga malam hari. Sebagai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian masih diwaspadai pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat selama sepekan ke depan, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Mendengar baru saja tadi Anda mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini. Dan informasi terkini terupdate lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pemberian informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id, yang mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan tengah mendorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan, yang mana pembangunan ini direncanakan tanpa APBN, melainkan dengan menggandeng investor melalui skema investasi non-APBN. Pendengar, Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah berusaha membangun 2.772 km jalur kereta api di Kalimantan, yang mana pembangunan ini untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi

logistik di pulau tersebut. Dan ia juga menambahkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan dipercepat, namun demikian percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
1: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti. Auk deh, tak apa cerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
3: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
4: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
3: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
5: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
6: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
7: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
8: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
9: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
10: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
11: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
12: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
13: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tu. Pasti seru.
2: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Serius benar? Baca buku apa sih?
18: Baca novel seri terbaru, keren nih.
17: Bukunya bisa dimakan gak?
18: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
17: Belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
18: Wah, aku mau beli bukunya.

Ya, mendengar kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan Menteri Kebudayaan ya, Fadlizon mendorong pengembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat. Yang mana medium tersebut meliputi film, teater, literasi, podcast, hingga konten digital sebagai sarana memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Yang mana hal itu disampaikan pada saat menghadiri Banyumas Lengger Bicara 2026, Gemah Ripah Loh Jinawi di Purwokerto, Jumat 26 Juni 2026. Nah, peringat kegiatan ini tentu menjadi ruang diskusi mengenai pelestarian budaya sekaligus juga penguatan identitas daerah melalui pendekatan kreatif yang berkelanjutan. Pendengar kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini masih mendengarkan kami melalui frekuensi 97 dan 99.9 MHz.

0: Laper nih, pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Nah, itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
1: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
0: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget nggak dapet-dapet.
1: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
0: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu nggak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
1: Sampai akhir usia?
0: Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
1: Oh iya, boleh. Silakan.

0: Nah, itu dia bunga yang aku cari. Berapa pak harganya?
1: Ini untuk kamu aja deh.
0: Hah? Serius? Ya ampun, makasih banyak ya pak. Aku udah cari kemana-mana tapi susah banget untuk dapetin bunga dari sini. Sampai akhir usia.
1: Katanya bunga desi itu bisa menemani kita sampai akhir usia.
0: Oh gitu. Oke deh, makasih ya pak.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh. Tapa bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
14: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua balap angan, yuk ke nomor, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya, di sore menjelang malam hari ini. Informasi tentunya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Ini informasi datang dari dunia olahraga ya pendengar ya. Ya, mana Afrika Selatan menghadapi Kanada akan menjadi laga pembuka babak 32 besar Piala Dunia 2026. Yang mana kedua tim akan saling berhadapan dalam debut babak gugur di SoFi Stadium, Los Angeles, Senin 29 Juni 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Afrika Selatan memulai perjalanan di Piala Dunia dengan kekalahan telak 2-0 dari Meksiko pada pertandingan pembuka. Ditambah dua kartu merah untuk Yaya Sitole dan Tem Zuani sempat membawa kekhawatiran kepada tim berjuluk Bafana-Bafana tersebut. Tidak perlu dikatakan, Hugo Broos, 74 tahun, kepala pelatih tertua di Piala Dunia 2026, berhasil memimpin kebangkitan luar biasa. Nah, pendengar, Afrika Selatan berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0 untuk memastikan posisi kedua di grup A. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Nah, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, Kak.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana, macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya di malam hari ini. Pukul 17.48 waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ya ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib pada pukul 17.48 waktu Indonesia Barat.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Hur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

0: Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, "Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus mencilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.
1: Iya, mendengar telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, dan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Jangan bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

Ya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda di malam hari ini adalah informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto ya, yang menyampaikan arahan untuk menambah anggaran riset nasional menjadi 4 triliun rupiah, yang mana hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pendengar, Menteri Prasetyo menjelaskan arahan Presiden Prabowo ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendik, T-Saintek ya, dan selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas serta Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kementerian dan lembaga tersebut menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan riset nasional. Menteri Prasetyo menegaskan pengembangan riset di tanah air harus satu grand design besar sehingga memberikan dampak untuk masyarakat. Pendengar dan juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id, kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 9 hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih dan terus dengarkan RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Iya, mendengar informasi selanjutnya masih terus kami hadirkan untuk Anda, yang mana di sini informasi terkait dengan misi ya untuk menaikkan orbit Observatorium Neil Gorsuch Swift NASA siap diluncurkan paling cepat pada Selasa 30 Juni 2026. Nah, peringatan peluncuran dilaksanakan dari Atol Kwajalein, Republik Kepulauan Marshall di Samudra Pasifik Selatan. Satelit servis robotik bernama Link oleh Catalyst Space akan diluncurkan ke orbit menggunakan roket Northrop Grumman Pegasus XL, yang mana Link akan bermanuver mendekati, menangkap, dan secara perlahan menaikkan ketinggian orbit Swift selama beberapa bulan. Nah, peringatan langkah ini dinilai dapat mencegah satelit tersebut masuk kembali ke atmosfer bumi pada akhir tahun ini. Yang mana Swift adalah alat serbaguna NASA dalam mempelajari alam semesta dan tentunya juga peneliti utama Swift di Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA di Greenbelt, Maryland, S. Bradley Chenko, mengatakan satelit ini mengamati langit menggunakan rentang spektrum cahaya yang luas. Swift juga memberi peringatan kepada fasilitas-fasilitas lain di luar angkasa maupun juga di darat untuk membantu mengkoordinasikan pengamatan lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

1.86 lintang selatan dan 110.19 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 107 km barat daya, kedalamannya tercatat 66 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
5: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
4: Oh, gitu ya?
5: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
4: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Peringatan kami akhiri kebersamaan kami di Sanggau Sore edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Dan Seisma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit. Selanjutnya peringatan akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam, tentunya juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Dan sesaat lagi saya akan ajak peringatan untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia, serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kejar prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat malam juga untuk pecinta Radio Republik Indonesia RRI Antikong dimanapun Anda berada yang juga saat ini sedang mendengarkan kami. Semoga malam hari ini kita dapat bersua kembali menikmati sesuatu yang membahagiakan ataupun persiapan aktivitas Anda untuk esok hari. Tentu banyak sekali persiapan-persiapan aktivitas Anda di akhir bulan ini ya. Semoga saja hari ini Anda bisa menikmati hari Minggu ini dengan banyaknya persiapan aktivitas Anda ya. Mungkin hari ini sudah menikmati juga waktu rehat Anda dan juga esok akan kembali dengan segudang aktivitas, apalagi kalau sudah deadline ya. Oke, bersama kami yang bertugas di Sanggau malam ini, kami akan melengkapi informasi untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baik, mendengar saya Sri Wahyuni dan juga Kurnia Mahardika di operator studio, kami akan temani Anda dengan rekan informasi dan juga program acara nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mimbar Rohani edisi malam hari ini, akan mendengarkan penyampaian dari Henny Christianus yaitu tentang kunci bertahan di tengah ujian. Tetap bersama kami pendengar, Anda akan ikuti program selanjutnya untuk Anda.
1: Karena informasi dan inspirasi terus satu.
2: Hidup kita nggak akan ada yang namanya problem free. Selalu ada masalah, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dimanapun, bahkan dalam pelayanan. Selalu saja ada tantangan. Satu-satunya pegangan yang akan membuat kita itu tidak goyah adalah kalau kita itu dengar firman Tuhan dan kita lakukan. Orang yang bahagia itu bukan orang kaya, saya kasih tahu. Orang yang bahagia itu orang yang bisa berkata apa adanya, cukup terjadilah sesuai dengan imanmu. Punya iman dong, jangan ngeluh. Ngomong tuh penuh berkat. Kenapa proses gak kelar-kelar? Lu sombong sih, udah kere, sombong lagi. Gak ada yang sempurna. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, pasti ada sebabnya. Dan gak mungkin sumbernya cuma satu, pasti dua. Udah cerai nikah lagi. Saya bertanya, ada jaminan gak kebahagiaan di pernikahan kedua? Belum tentu. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kunci bertahan di tengah ujian. Saya percaya bahwa kita gak bisa berkata bahwa ikut Tuhan selalu mudah. Tapi kita percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar. Katakan amin. Bagaimana supaya kita gak goyah, gak lemah dalam menghadapi ujian, masalah dalam kehidupan? Saya ingin share yang pertama. Berpeganglah hanya kepada firman Tuhan. Berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan satu-satunya fondasi dalam kehidupan kita dan dalam mengambil keputusan. Kalau kita itu istilahnya punya pedoman hidup, kita harus punya satu acuan. Acuan hidup orang percaya haruslah firman Tuhan. Gak boleh ada yang lain. Dengar baik. Yesus ngajarin kita dalam Matius 7 tentang dua macam dasar. Saya ingin baca ayat 24 sampai 25 saja. Saudara tahu yang seterusnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yesus kasih ayat firman Tuhan ini untuk kita ngerti bahwa dalam kehidupan akan datang hujan, datanglah banjir, datanglah angin. Yang artinya hidup kita gak akan ada yang namanya problem free. Selalu ada masalah. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dimanapun, bahkan dalam pelayanan, selalu saja ada tantangan. Tetapi dengar, Yesus bilang gini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Saya bingung kalau orang tuh harus gali-gali arti Sebenarnya Yesus tuh kalau ngomong straight to the point, mudah dimengerti. Artinya gini, waktu kita ngalamin masalah dalam kehidupan kita, satu-satunya pegangan yang akan membuat kita itu tidak goyah adalah kalau kita itu dengar firman Tuhan dan kita lakukan. Suami saya tadi pagi khotbah tentang tiga macam Kristen, yang salah satunya adalah Kristen tradisi. Yang sebenarnya setiap orang itu kalau ke gereja cuma buat biar merasa enak, oh gue udah ke gereja hari ini. Jadi rutinitas ke gereja. Padahal kesempatan Anda untuk menang seminggu ini adalah dengar firman Tuhan dan lakukan. Kalau datang ke gereja itu miliki iman, hari ini Tuhan akan berbicara kepada saya. Bagaimana sih Kak Heni, Bu Heni, cara mendengarkan Tuhan? Banyak orang tanya gitu. Kok Bu Heni bisa bilang Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gitu? Sebenarnya sederhana, berapa banyak yang rindu Tuhan bicara sama Anda? Baca firman Tuhan. Cara satu-satunya mengizinkan Tuhan bicara buat kita adalah dengan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, Roh Kudus dalam batin kita tuh akan ngajarin kita. Masalah boleh datang dalam hidup kita, tapi jaminan firman Tuhan, saya tuh selalu berpegang pada apa yang Kristus ajarkan. Yesus bilang gini, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, lalu kemudian datanglah, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda, rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Yang artinya gini, kalau kita hidup melakukan firman Tuhan, sekalipun badai kehidupan menerpa, kita gak akan goyah. Saya kasih contoh dalam hidup sehari-hari. Sesulit apapun masalah kita, dengar baik. Jangan sampai keluar dari kebenaran firman. Waktu orang butuh uang, firman Tuhan ngajarin, janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapapun juga. Kalau ada yang mau catat ayatnya Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Artinya gini, ketika kita punya kebutuhan, jangan lari dari kebenaran firman Tuhan. Jangan coba menolong dirimu sendiri dengan berhutang sana-sini. Hari-hari ini banyak orang terjebak dengan hutang, khususnya pinjaman online. Ini jahat sekali loh aplikasi ini. Begitu mudah didapat pinjamannya, seolah-olah, wah ini jalan keluar tercepat. Padahal itu mengikat. Bunganya sangat besar dan melilit dan mencekik, membuat kita gak bisa napas. Penghasilan kita bulanan cuma buat nutupin utang aja gak cukup. Kalau orang sudah hidup dalam hutang, hidupnya penuh beban. Ada di sini yang banyak hutang bahagia? Suka cita gitu. Gak ada. Orang tuh kalau banyak hutang, keningnya nih penuh kerutan. Orang kalau banyak hutang, mulutnya cemberut. Sama orang gak nice. Karena dia stres, ngomongnya ngelantur. Orang kalau sudah berhutang, pasti masalah dengan hubungan. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapamu juga. Tapi Bu Heni, saya benar-benar butuh uang. Percaya firman Tuhan gak? Berlutut di kaki Tuhan. Firmanmu berkata, barang siapa mendengar firmanmu dan melakukannya. Kalau hujan, angin, hujan, banjir datang, dia tidak akan goyah. Tuhan, aku butuh uang. Tapi aku mau pegang firmanmu, aku gak mau ngutang. Aku percaya Tuhan pasti sediakan. Berani gak? Kita seringkali lebih sok pinter daripada Tuhan. Bu ini gak ngalamin sih. Ngalamin! Justru saya kasih tahu. Keluarga saya hancur waktu saya masih kecil. Itu karena orang tua saya terlilit hutang. Porak-poranda. Makanya saya benci yang namanya hutang. Kalau gak mampu, jangan sok aksi. Kenapa kalau cuma mampu beli mobil bekas harus beli mobil baru? Kalau memang gak mampu beli Innova, kenapa gak beli Avanza atau Xenia yang lebih murah? Kita hidup itu jangan makan gaya. Cukupkan dirimu dengan apa yang kamu punya gitu loh. Kalau Tuhan memang cuma berkati kamu segitu, bersyukurlah. Jangan bandingin hidupmu dengan orang lain. Firman Tuhan bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah kita gak mau lakukan firman. Kita hidup mewah-mewah, gak mau kalah gaya. Ada orang Timur bilang begini, kantong boleh kosong tapi gaya gak boleh kosong. Ngomong kosong loh, gue bilangin. Masa Ngana bisa beli tas mahal, kita tara bisa, dia bilang gitu. Kita bilang Ngana jual apa, Ngana jual lemper baru Ngana mau beli tas. Itu mau jual lemper berapa truk. Sudah, orang jual tambang emas. Dia jauh lebih dari kita, ngapain kita bandingin diri sama dia. Orang yang bahagia itu bukan orang kaya, saya kasih tahu. Orang yang bahagia itu orang yang bisa berkata apa adanya, cukup. Cukup! Ibu-ibu yang punya suami gak kaya, saya tanya, kalau Anda kawin sama yang lebih kaya, Anda jamin Anda lebih bahagia? Katakan sama-sama, belum tentu. Hey, teman saya banyak yang nikah sama cowok yang lebih kaya daripada suami saya. Kami bukan orang kaya, tapi kami bahagia. Karena kita cukupin apa adanya. Bayangin ya, saya kasih contoh. Rumah tangga gimana mau bahagia kalau istri selalu bilang gini, koko lu bisa beliin istrinya tas Gucci. Koko lu bisa beliin istrinya apa berlian 2 karat. Gede loh 2 karat itu. Jari lu kecil apa gede gitu kan. Bandingin tuh adikmu tuh bisa bawa istrinya ke luar negeri. Ada lagi istri-istri yang bandingin tuh. Lu lihat tuh adik lu tuh bisa bawa keluarganya ke Eropa. Tuh lihat tuh adik lu tuh bisa bawa keluarganya ke Israel ikut Pak Jojo. Lu mah apa? Hei, terjadilah sesuai dengan imanmu. Punya iman dong, jangan ngeluh. Amin. Ngomong tuh penuh berkat. Pilihan kita tuh cuma 2, berkat atau kutuk yang keluar dari mulut kita. Udah pegang firman Tuhan. Saya berkati suami saya terus. Jojo, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kamu seumur hidup kamu. Gitu dong. Jangan bilang, koko gue udah bawa bininya ke Paris 3 kali. Lu baru sekali itu pun gratis gitu. Gak gitu dong. Udah pegang firman Tuhan aja. Firman Tuhan bilang, kita gak boleh jadi penanggung hutang. Ayatnya di mana? Banyak, tapi saya baca 1, Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ada satu cerita. Orang ini meminjamkan kartu kreditnya kepada temannya. Temannya pakai kartu kredit temannya ini untuk ambil dana tunai. Lalu apa yang terjadi? Temannya kabur. Teman kerja bareng loh. Ini yang ngomong gini ke kita udah 3 orang ya. Terus saya bilang, kenapa kamu pinjemin kartu kreditmu ke temanmu? Why? Demi persahabatan. Hey, saya kasih tahu firman Tuhan bilang jangan jadi penanggung hutang. Lakukan firman Tuhan, kita akan terhindar dari masalah. Amin. Saya buktikan kebenaran firman Tuhan udah bilang jangan jadi penanggung hutang. Lu so heroik bantuin orang. Satu kali, orang datang kepada saya mau pinjam uang. Bu Heni, saya mau pinjam uang berapa waktu itu dia ngomong ya? 30 juta. Buat apa? Buat perbaiki atap rumah orang tua saya. Saya bilang gini, saya tidak pernah memiutangi orang. Loh, kenapa Bu Heni? Kalau saya mau bantu, saya bantu serelanya saya. Kenapa? Supaya hati saya tetap damai. Anda pernah ngutangin orang dan orang itu gak bayar? Pernah? Bagaimana perasaan Anda terhadap orang itu? Bisa bersih? Bisa tulus? Gak bisa. Lihat mukanya. Saya gak lihat Anda ya, saya lihat suami saya aja. Nanti tersinggung. Lihat suamiku. Kan ilustrasi, takutnya salah sangka ya kan? Udah suamiku aja ya nak, sayang ya. Kita kalau tuh orang ngutang sama kita dan dia gak bayar, kita gak mungkin tetap jaga hati kita bersih. Gak mungkin hati kita tulus, tetap baik, mengasihi dia. Gak mungkin. Kita liatin dia gini, munafik lo, bayar utang lo. Utang gak bayar-bayar, tapi eksis di sana-sini. Makan di kafe ini, di restoran itu, bayar dong utang lo. Gitu, hati kita gitu, benar gak? Saya gak mau seperti itu. Waktu orang datang sama kita, mau teman, mau saudara ya, saya ngomong apa adanya. Mau datang sama saya, pinjam 25 juta, pinjam segini. Saya bilang gak bisa. Saya bukan orang kaya. Saya ini apa adanya. Jadi kalau saya mau bantu orang, saya bantu serela saya. Nah, ada satu kali orang ini pinter banget. Dia bilang gini, ya udah naikin serelanya. Dia bilang gitu. Hah? Aduh. Dia tanya, emangnya Ibu Heni relanya berapa ngasih saya? Ditanya loh. Harusnya kan terserah gue, ntar gue yang transfer gitu kan. Ini pinter nih. Saya bilang, relanya 5 juta gitu misalnya. Eh jangan dicatat ya, abis ini datangin saya, gak ada ya. 500 rupiah. Terus dia bilang gini, boleh gak dinaikin serelanya 10 juta? Hah? Kagak bisa, gue bilang gitu. Bu Heni gak ngutangin, Bu Heni kasih saya, dia bilang gitu. Enggak, gak bisa. Saya bilang, kok kamu yang nentuin saya mau kasih berapa? Haleluya. Dengar baik. Kalau kita ngutang sama orang, kita akan dipandang rendah sama orang. Lebih baik tuh jangan ngutang, udah berharap sama Tuhan. Kalau Anda terlilit utang hari ini, apa yang Anda harus lakukan? Number one, berharap sama Tuhan. Yang kedua, kita lihat apa yang kita punya dan bisa dijual, lebih baik

nasihat dari orang. Salah enggak? Enggak salah. Tapi dengar baik. Kita harusnya itu lihat apakah orang yang kita mintain pendapat, dia itu hidup berdasarkan firman Tuhan apa enggak. Jangan mendengar nasihat orang fasik, kata firman Tuhan. Jangan datang ke orang yang salah. Karena dengar ini baik-baik. Mereka yang memberi masukan tidak ikut menanggung akibat dari keputusan Anda. Misalnya orang kasih Anda masukan. Udah, ceraiin aja suamimu. Terus Anda ikutin masukan teman. Kan saya lihat di IG tuh, waktu saya daily devotion saya lagi di-upload tentang pernikahan, ada perempuan-perempuan yang marah sama saya karena mereka sudah bercerai dan khotbah itu tentang jangan bercerai. Enak aja, kalau kita bonyok dipukulin suami, emangnya harus diam aja? Lah berarti dia belum dengar khotbah saya yang lain gitu kan. Anda boleh berpisah kalau Anda sampai mendapat kekerasan fisik, tapi berpisah sementara. Kalaupun mau bercerai, firman Tuhan bilang gak boleh nikah lagi. Boleh gak berarti pisah? Boleh, tapi dengan satu bayar harga, gak nikah lagi sampai kita tidak terikat lagi, artinya dia dipanggil Tuhan. Saya bilang gini, jangan dengar masukan sembarang orang. Bijaksanalah memberi telingamu kepada orang. Kenapa? Waktu kita ngikutin saran dia, belum tentu kalau kita punya masalah, dia mau nolong kita. Misalnya ibu ini, dia dikasih tahu kan sama temannya, ceraiin aja laki kayak gitu. Emang dunia cuma selebar daun kelor? Kawin lagi, cari yang kaya, emang gampang. Saya punya teman, cantik, asli, gue sih lewat. Tapi hey, dia nikah udah 2 kali, dua-duanya kaya, tapi sama jahatnya. Gimana? Emangnya second marriage will be better? Ada jaminan? Udah cerai nikah lagi. Saya bertanya, ada jaminan gak kebahagiaan di pernikahan kedua? Belum tentu. Saya pernah ketemu wanita yang menikah 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Cukup gak buat belajar? Saya tanya. Cukup gak? Mari kita belajar. Saya tanya sama wanita ini. Dari 3 suami Anda, mana yang paling baik? Dia bilang, yang pertama meskipun membuat menderita, masih bisalah ditoleransi. Yang 2, 3 lebih jahat lagi. Kita cerai pun bukan jalan keluar terbaik. Saya balikin lagi. Oke, Anda sakit hati suami atau istri selingkuh. Anda memilih bercerai. Saya tanya, kalau Anda di posisi itu, Anda yang selingkuh, apa yang Anda harapkan? Diampuni. Ampuni. Berlutut di kaki pasanganmu, cium jempolnya, jarinya, semua. Banjiri dengan air mata. Ampuni aku, gitu kan. Kita pasti mau diampuni. Firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian. Dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung dari ayat ini. Bahwa bagaimana kita ingin diperlakukan, perlakukan itu ke orang lain. Kalau saya memilih diampuni pasangan saya juga harus mengampuni pasangan saya. Gak ada yang sempurna. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, pasti ada sebabnya. Dan gak mungkin sumbernya cuma satu, pasti 2. It takes 2 to tango. Kalau kita mau Tuhan terlibat dalam hidup kita, dengar baik. Pastikan kita hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita keluar dari jalan kebenaran. Karena dosa justru memisahkan kita dari Allah. Misalnya kita nih lagi dalam kesusahan, pergumulan yang luar biasa. Badai kehidupan yang tidak tertahankan. Saya mau kasih tahu, Anda butuh pertolongan Tuhan enggak? Butuh. Butuh campur tangan Tuhan enggak? Butuh. Butuh mujizat Tuhan enggak? Butuh. Jangan malah berbuat dosa, jangan sampai keluar dari kebenaran kalau Anda ingin Tuhan campur tangan. Yesaya 59 ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kekurangan. Dosa memisahkan kita dari Allah. Kalau kita ingin tetap dekat dengan kasih karunia, jagalah kebenaran firman Allah. Bu, benar-benar butuh uang, udah gak ada lagi yang bisa dijual, gimana? Kerja double shift, kerja double job. Dengar baik, cium kaki orang yang engkau hutangi kalau perlu. Dan minta kesempatan perpanjangan waktu. Minta keringanan.

datang ke bank. Saya gak punya uang, saya gak bisa bayar. Kalau bank mau tetap saya lunasi, kasih saya perpanjangan waktu. Contoh, harus due bayar akhir bulan ini. Gak punya uang gimana? Mau penjarakan saya, tambah hutangnya gak dibayar. Gitu aja datang ke bank. Kalau mau saya bayar, kasih saya perpanjangan waktu. Berapa lama mereka akan tantang? Hitung baik-baik, butuh 5 tahun. Bunga akan tetap berjalan. Karena secara hukum OJK itu gak bisa dihilangkan. Tapi paling enggak kita beroleh keringanan cicilan bulanan. Nah, dari pihak kita, pegang omongan. Jadi orang yang bisa dipercaya. Bayar cicilannya. Kemudian kerja keras. Kalau perlu, kerja pagi siang malam. Untuk melunasi hutangmu. Jangan sampai matamu tertidur. Sampai hutangmu lunas. Istirahat dong Bu Heni. Boleh dong. Tapi kurangi main-mainmu. Kerja keraslah. Amen. Saya percaya berkat Tuhan pasti mengikuti kamu. Mujizat Tuhan pasti tersedia bagi kamu. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita sampai berbuat dosa, saya mau kasih tahu, Tuhan malah tidak akan bela kita. Karena kita tidak mungkin memperalat Tuhan dalam tanda kutip untuk terlibat dalam kejahatan kita. Misalnya, ada satu direktur, dia ngelamar kerja di sebuah perusahaan besar. Dia tulis di CV-nya, di resume-nya, bahwa dia tuh ex-direktur di perusahaan sebelumnya. Padahal di perusahaan itu dulunya dia cuma manajer. Bayangin, berani ya. Bikin CV palsu. Kemudian dia kerja sama perusahaan ini. Baru 1 bulan dipecat. Diusir keluar dari fasilitas rumah. Gaji 100 juta diusir. Kenapa? Nipu. Dia gak becus. Mari jangan sampai kita berdusta. Jangan sampai kita nipu. Kerja keraslah. Orang yang bisa dipercaya dekat dengan berkat Allah. Amen. Yang kedua, bagaimana kita kuat menghadapi ujian? Mendekatlah kepada Tuhan. Ada orang yang justru di masa susah, saking kecewanya, itu bilang sama saya gini, percuma saya doa, Tuhan gak jawab-jawab. Ibu jangan suruh saya baca firman, saya udah tahu semua isi Alkitab, dia bilang gitu. Saya doa Tuhan gak jawab, udah capek saya, dia bilang. Bertahun-tahun saya berdoa, gak ada jalan keluar. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Dia jadi pahit sama Tuhan. Nah, saya kasih tahu, kalau masalah tuh berkepanjangan, jangan marah sama Tuhan. Tapi coba duduk tenang dan pikirkan, salahnya di mana? Pasti ada sebabnya. Contoh, Tuhan izinkan proses dalam hidup kita. Pastor Jojo tadi bicara dengan luar biasa. Yang pertama supaya kita bertobat. Kita udah tobat belum? Kenapa masalah kita gak kelar-kelar? Karena kita gak tobat-tobat. Kalau masalah ingin cepat selesai, kita harus cepat bertobat. Yang kedua, untuk membentuk kita. Nah, apa sih pembentukan Tuhan? Contoh, kita sombong. Kita kalau ngomong tinggi, selalu mandang rendah orang lain. Nah, kenapa proses gak kelar-kelar? Lu sombong sih, udah kere, sombong lagi. Ada loh tipe-tipe orang yang dia butuh bantuan kita, tapi kalau dikasih tahu sok pinter. Nah, ini orang sombong. Mau dibantu tapi susah dikasih tahu. Ada kan tiba-tiba begitu? Ada orang yang datang sama kami mau pinjam uang. Saya tanya, untuk apa? Dia bilang gini, ya urusan pribadi saya dong. Ya cari sendirilah. Lu mau dibantu susah dikasih tahu. Jangan bantu orang yang begitu. Buang waktu. Problem kita gak akan selesai kalau kita gak mau berubah. Karena proses datang untuk membuat kita bertobat, yang kedua untuk membuat bentuk karakter kita. Yang ketiga apa sayang? Lupa aku tadi. Untuk membuat kita seperti Kristus ya. Lebih kreatif. Masalah itu bukan pertanda orang itu jauh dari Allah ya. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 15. Yohanes 15, pokok anggur yang benar, ayat yang pertama dan kedua. Kita baca sama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lihat baik, mereka yang tinggal di dalam Kristus tidak berbuah itu dipotong. Berarti akan hidup kita kalau tidak berguna, Tuhan akan izinkan hidup kita diproses supaya hidup kita jadi berguna. Bisa paham ya? Kita yang malas, biasanya pertolongan-pertolongan dari orang sekitar kita itu dipangkas sama Tuhan. Orang yang kita andalkan itu mengecewakan kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Apalagi, orang tinggal dalam Tuhan, artinya dia dekat dengan Tuhan. Sudah berbuah pun masih dibersihkan. Kenapa? Supaya kita gak tinggi hati. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita berbuah lebih lagi. Waktu Tuhan pakai saya, Tuhan proses saya.
Waktu ada peninggian dari Tuhan, ada perendahan dari orang lain yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Supaya saya ingat bukan saya tapi Tuhan. Waktu Marlon nyanyi lagu itu, saya tuh nangis terus karena lagu ini tuh selalu bagi saya, ini hati saya buat Tuhan. Bahwa satu-satunya yang saya andalkan tuh cuma Tuhan, gak ada yang lain. Saya gak punya apa-apa dan saya gak punya orang lain selain Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong saya gak bisa. Justru kalau kita sungguh-sungguh ngandalin Tuhan ya, kita gak bisa sombong. Justru kalau orang tuh sampai sombong, berarti dia gak ngandalin Tuhan, dia ngandalin dirinya sendiri. Kita berani bilang bahwa kita mampu tanpa Tuhan? Gak bisa. Jangan menghakimi orang-orang yang sedang ditimpa masalah. Wah lo, problem datang terus tuh. Gak punya hubungan pribadi sama Tuhan ya. Nah lo, ditimpa masalah tuh. Kenapa tuh gak punya keturunan? Nah gak diberkati sih. Kenapa perusahaannya susah? Gak bayar perpuluhan ya. Dengar baik, jangan suka ngehakimin orang. Semua orang punya masalah, semua orang ngalamin proses. Tuhan itu mengizinkan masalah datang supaya hidup kita dibersihkan. Supaya kita berbuah lebih banyak. Katakan amin. Amin. Kunci kita kuat dalam ujian adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Justru kalau lagi dilanda masalah, jangan meninggalkan Allah. Justru kita butuh Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu sumber hikmat dalam hidup kita. Tuhan itu yang memberikan kecakapan dalam hati kita. Saya percaya setiap kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Katakan amin. Saya percaya, kalau kita mau ditolong Tuhan, jangan justru menghindar dari Tuhan. Tetap pegang Tuhan erat-erat. Apa yang terjadi ketika di tengah masalah kita tetap berpegang pada Tuhan? Saya katakan, di masa sulit pun kamu akan terus berbuah. Bayangin, di masa sulit ketika kami berdua kesulitan, pandemi datang melanda, banyak partner tangan pengharapan yang meninggalkan tangan pengharapan karena mereka sendiri kesusahan. Kami gak marah sama mereka, tapi kami malah berdoa buat mereka. Tapi apa yang terjadi? Di masa pandemi, Tuhan memakai kami untuk menolong lebih banyak orang, menolong lebih banyak anak-anak lewat program peduli sesama. Bahkan sekarang, kami memberikan beasiswa untuk anak-anak pedalaman yang cerdas, berintegritas, benar-benar takut akan Tuhan, dan karakternya baik, untuk menjadi guru-guru bagi Indonesia. Doakan kami, karena saya merenung terus. Kami selama ini rekrut orang-orang dari seluruh Indonesia, dilatih di Jakarta, lalu diutus ke pedalaman dengan kontrak guru pedalaman cuma 1 tahun. Investasi yang kami berikan terlalu besar hanya untuk kontrak 1 tahun sebenarnya. Jadi saya bilang, apa ya yang lebih sustain ke depan? Anak-anak ini yang harus dijadikan guru. Supaya ketika kita sekolahkan mereka kembali ke daerah mereka dan mencerdaskan anak-anak mereka. Saya mulai melangkah dengan iman justru di masa sulit. Dan saya lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya ingin katakan, kita buka gereja onsite ini bukan karena kita pengen keruk uang lebih banyak. Gak ada istilah seperti itu. Justru kami sediakan ibadah onsite ini karena kami tahu jemaat butuh. Ada jemaat yang gak seneng ibadah online. Sudah gak fokus gitu loh, liatin TV terus, bener gak? Lebih enak gini gak? Sebenarnya kalau coba tanya sama saya, Pastor Henny lebih suka online aja atau onsite? Lebih enak online, kenapa? Taping, tayang, hari Minggu, bisa bangun siang. Bisa makan sama anak. Bisa kumpul keluarga, pagi-pagi gak usah keramas. Tapi saya tahu ini kebutuhan. Nah, saya ingin kasih tahu gini, saya sangat bersyukur Anda gak takut COVID terus tetap datang ke gereja. Puji Tuhan, justru kalau suami saya ini luar biasa loh. Saya tuh waktu COVID tuh takut keluar, gak mau keluar. Dia bilang gini, kamu kalau takut, gak punya iman, kamu gak akan bikin apa-apa. Kalau kita selalu takut, kita akan bikin apa-apa. Mari terus mendekat sama Tuhan. Anda datang ke gereja, saya mau kasih tahu kedatanganmu gak akan sia-sia. Anda nyembah, jiwamu disegarkan. Saya ngerti rasanya. Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah
orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus bilang gitu. Yesus tahu waktu kita ngadapin masalah. Kadang-kadang tuh saking tertekan dan tersesaknya, kita kadang-kadang udah kehilangan iman. Ini sebenarnya gue bakal punya anak gak sih gitu kan? Sebenarnya Tuhan bakal berkati gak sih? Gue rindu punya ini, gue rindu bisa begitu. Sebenarnya mungkin gak sih? Kadang-kadang kita tuh udah gak bisa lihat lagi mimpi kita tuh akan terjadi. Tapi dengar baik, jangan jadi kecewa dan menolak Tuhan. Amin. Engkau akan berbahagia, kata Yesus, kalau engkau tidak jadi kecewa dan menolak dia. Percayalah Tuhan itu sedia, setia. Saya percaya Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Saya ingin akhiri karena waktu yang terbatas. Di tengah masa sulit, tenang dan berdoa. Di tengah-tengah badai, tenangkan jiwa kita. Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya gini, waktu keadaan kita sedang panik, masalah banyak. Kalau kita tidak tenang, jiwa kita gak tenang, kita gak bisa doa. Kita pasti sibuk cari jalan keluar. Waduh, telepon siapa ya? Siapa ya yang bisa bantu saya ya? Saya kasih tahu, jangan ngandelin orang kuat. Firman Tuhan berkata, dalam Mazmur 146 ayat yang ketiga, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Saya ini udah belajar, ngandalin orang-orang hebat yang berjanji tapi tidak pernah ditepati. Saya sama suami itu udah bolak-balik ketemu konglomerat di Indonesia, bukan gak pernah. Mereka janji, saya akan bantu kamu. Kamu kurang berapa setiap bulan? 1,5 M, telepon saya pasti bantu kamu. Kami gak pernah telepon siapapun. Suami saya dikasih nomor telepon orang-orang yang terkenal di Indonesia. Disuruh bilang gini, Pak Jojo butuh apa-apa, telepon saya. Kami gak pernah telepon. Kenapa? Karena satu-satunya yang kami andalkan cuma Tuhan. Amin. Dengar baik. Jangan ngandalin teman, jangan ngandalin orang kuat. Teman itu justru kita temukan yang terbaik tuh di masa sulit. Siapakah mereka? Bukan orang-orang yang kita cari, tapi orang-orang yang tetap tinggal bersama kita ketika kita kesulitan. Mereka yang peduli sama kita. Salah satu tanda dari Tuhan untuk saya berhenti khotbah keliling adalah di masa pandemi. Tidak ada, bisa dibilang hampir tidak ada, hanya satu orang yang biasanya saya layani gereja-gerejanya. Itu telepon saya dan tanya, apakah kamu baik-baik? Bayangin, 15 tahun khotbah keliling gereja-gereja, kecil dan besar. Gembala-gembala itu harusnya jadi sahabat buat saya, karena saya khotbah setahun bisa 2-3 kali di gereja yang sama. Tapi waktu pandemi datang, mereka batalin pelayanan saya tanpa kasih kabar sama sekali dan tidak pernah tanya bagaimana hidup saya. Mereka tahu saya hidup dengan iman. Saya sangat hargai cuma satu teman yang telepon saya. Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun dia tidak bantu apa-apa, tapi saya hargai dia cuma sekedar telepon aja. Justru saat Anda sedang menghadapi masa sulit, izinkan Tuhan membuktikan siapa teman-teman terbaik. Amen. Di tengah masalahmu, jangan panik, jangan berusaha telepon sana-sini, cari orang kuat bantu kamu. Tenang, berdoa, karena Tuhan sumber hikmatmu, sumber kekuatanmu, dan sumber jalan keluar bagi hidupmu. Saya berdoa, masa sulit Anda akan cepat selesai. Mari terus mengandalkan Dia, mari kita berdoa. Yang punya beban di hadapan Tuhan, yuk angkat sama Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Kami ini gak mampu tanpamu. Mana bisa tanpamu? Terlalu berat. Kami butuh Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan. Curahkan anugerah-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Kasih karunia-Mu Tuhan. Mari minta kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah kekuatan untuk menanggung penderitaan. Minta sama Tuhan. Aku butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau pasti memberikan hikmat, kekuatan, jalan keluar. Tuhan sanggup mengubahkan masalah jadi berkat. Tuhan sanggup mengubahkan yang buruk jadi baik. Tuhan sanggup mengubahkan penyakit kami menjadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan sediakan jalan keluar buat umat-Mu. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan kami. Haleluya.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi sudah Anda ikuti penyampaian di mimbar rohani edisi malam hari ini tentang kunci bertahan di tengah ujian. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio edisi malam hari ini. Kami akan hadir dengan judul Sayap Yang Terkurung Aku Ingin Dewasa dari RRI Madiun. Terima kasih untuk Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Bapak, tolong itu Bila dibangunin. Nanti daripada telat loh, Pak.
1: Iya, iya, Bu. Bil. Bil. Bangun, Bil.
2: Ya, inilah keluargaku. Aku Nabila Maharani. Dan ibuku bernama Bukasih. Dan Pak Bagas adalah bapakku. Rame ya kalau pagi? Begitulah. Walaupun kami hidup bertiga, rumah ini tak pernah sepi dari suara bapak dan ibuku.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, bapak, nanti kan setelah sekolah ada tugas kelompok nih, Nabila. Jadi bapak gak usah jemput ya.
4: Gak bisa, gak bisa. Ibu kan udah bilang toh, Bila, kalau mau bikin tugas kelompok, acara sama teman-temanmu, ya di rumah ini saja. Ya, ya. Lagian kan itu udah tertuang dalam aturan kesepakatan di rumah ini. Nomor 55B kayaknya.
2: Lucu gak sih? Antara bapak, ibu, dan anak, bahkan ada surat kesepakatan perjanjian. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Jangankan begitu, bapak dan ibuku saja sampai punya semua nomor HP teman-temanku. Bahkan bapak dan ibuku follow semua akun media sosial yang aku follow buat mengetahui apa saja yang aku lakukan.
1: Bil, jadi gini. Sesuai dengan amanat dari ibumu, nanti mengerjakan tugas kelompoknya di rumah aja ya. Ada berapa orang? Kalau teman-temanmu ada yang gak bawa motor, tenang. Nanti biar bapak jemput pakai mobil.
2: Iya, Pak. Nanti Nabila sampaikan ke teman-teman dulu ya. Nanti Bila kabari bapak deh. Ya, bapak dan ibuku memang is the best. Perhatian dari mereka sampai membuat iri teman-temanku. Banyak yang bilang kalau aku ini adalah princess. Sampai saat itu datang
5: prosesi wisuda lulusan terbaik.
4: Bil, selamat ya, Ndok. Ibu tuh seneng banget loh, Ndok. Akhirnya yang menjadi keinginan bapak sama ibu bisa terwujud. Kamu menjadi lulusan terbaik di sekolahan ini. Selamat ya, selamat. Usaha dan perjuangan bapak ibu gak sia-sia. Nah, sekarang kalau kuliah yang deket-deket aja ya, Ndok ya. Nanti kalau jauh, ya bapak sama ibu ikut pindah deket kampusmu. Oke, Tanda ya, ya?
2: Ya, benar memang. Selalu dengan kata-kata keinginan bapak dan ibu. Semuanya, segalanya. Kemanapun setiap detik, setiap langkahku, selalu ada bapak dan ibuku. Haruskah aku bersyukur? Atau aku tersiksa? Pak, bapak, gak usah antar jemput mulu deh. Kasian bapak. Bapak kan masih sakit. Batuk-batuk gak baik kalau kena debu jalanan, pak.
1: Gak apa-apa. Udah menjadi tugas orang tua untuk jaga anaknya, Ndok. Bila? Katanya kamu mau magang kerja. Cari yang dekat sini aja ya. Pokoknya yang bisa dijangkau. Jadi bapak bisa antar jemput kamu.
2: Iya deh, pak.

0: Bill, kok bisa toh tempat kerja di daerah sini gak mau nerima anak pinter kayak kamu? Mana alasannya cuma karena gak bisa naik motor sendiri? Kok lucu ya? Emangnya tempat kerja itu gak butuh sumber daya manusia yang berkualitas apa? Lah, kalau kemana-mana mobilitas kan bisa diantar bapak toh, ya toh pak? Ibaratnya kring, halo, berangkat loh bapakmu itu.
1: Ya gak tahu toh bu, kan memang kenyataannya begitu. Sepeda aja Nabila gak bisa naikin.
0: Gampang. Ibu ada ide, Pak. Alamat kantor yang mau dituju Nabila magang itu Bapak tahu kan? Bapak nyimpen nomor kontaknya kan?
2: Sip.
0: Besok antar Ibu ke sana ya, Pak ya. Kita bayar aja. Beres toh.

0: Akhirnya aku bisa magang bekerja di sebuah perusahaan kecil di dekat rumah. Bahkan pada akhirnya aku diterima bekerja di sana. Sama seperti momen sebelumnya, bapakku selalu menjadi andalan untuk antar jemput kemanapun, bahkan untuk urusan kerjaanku. Sampai pada suatu saat,
1: gak terasa ya, Dok, usiamu sekarang sudah 28 tahun. Oh ya, kamu sudah ada calon apa belum, Dok? Kok gak pernah ada yang nanya tentang kamu? Biasa kan di chat medsos gitu kan, ada yang ngajak kenalan, Dok. Kok kamu gak jawab, Dok? Gak nanggapi ya, Dok, kamu. Siapa tahu kan ada yang cocok, Dok, sama kamu.
2: Ya, ibu ajalah yang balas. Menurut ibu, cocok apa enggak?
3: Mbok jangan jawab gitu, Tondo. Ndok, enggak sopan sama orang tua.
1: Nah, iyo.
2: Nabila kurang nurut apa toh sama bapak sama ibu? Seumur hidup Nabila itu selalu bapak sama ibu ngikutin.
1: Bila! Bukannya itu untuk kebaikan Bila sendiri toh?
2: Hah? Kebaikan Bila? Apakah inginnya bapak sama ibu? Bila malu, Bu. Bila udah besar, ini masih dibuntutin sama bapak ibu, diantar jemput kemanapun. Bila ini udah mau usia 30, Bu.
1: Oh. Jadi kamu sudah pengen hidup sendiri. Oh, begitu ya. Kamu membalas kasih sayang orang tuamu ini, Bila.
2: Bukan seperti itu, Bu. Tolonglah kasih ruang buat Nabila bergerak sendiri. Bila juga pengen ngelakuin apa-apa sendiri. Bila udah enggak tahan dengan kekangan ini, Bu. Kalau Bila sampai detik ini belum punya pacar, itu karena ya Nabila sudah memastikan perasaan suka, tertarik, atau apalah jatuh cinta. Bila hanya takut bapak dan ibu selalu menolak keinginan Bila. Apa bapak dan ibu menyadari ini? Nabila harus dengan kata-kata seperti apa lagi menjelaskan ke bapak dan ibu?
3: Sudah. Kalian gak perlu bertengkar gitu. Nabila, apa yang bapak ibumu lakukan selama ini karena bapak dan ibu ingin menjaga Nabila. Nabila itu anak satu-satunya bapak dan ibu. Kan yang gak salah toh. Kalau orang tua menginginkan kalau anaknya itu selalu baik-baik saja, nak. Begini ya, bapak sudah siapkan calon suami buat Nabila, anak laki-laki dari teman bapak. Ya, walaupun usianya lebih tua 10 tahun dari Nabila, semoga laki-laki ini bisa menjadi jodoh untuk anak sematawayang bapak. Sebentar. Halo Pak Amir, apa kabar?
4: Ya, Pak Bagas, gimana ini? Jadi enggak?
3: Oh, iya. Kapan Farhan diajak ke sini, Pak?
4: Ya, secepatnya lah.
3: Iya, kita lanjutkanlah ya. Perjodohan Farhan dan Nabila.
4: Iya, benar.
3: Iya, secepatnya
4: besok ya.
3: Lah.
4: Besok ya, benar ya.
3: Lebih cepat lebih baik, Pak.
4: Oke, sip.
0: Apa itu dewasa? Memiliki pilihan sendiri? Atau berani mengambil resiko setiap hal yang dipilih? Atau mampu menyelesaikan permasalahan sendiri? Entah, aku tak paham. Aku tak pernah memiliki ruang untuk memahami itu semua. Yang aku pahami, orang tuaku selalu ada untukku sampai kapanpun. Sampai mungkin ajal kita bertiga sama, ya kan? Aku hanya ingin orang tuaku bahagia. Bahagiaku gampanglah. Itu nomor

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Promedia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional. Kepopuleran novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis, sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata. Di balik kisah fiktif tersebut, para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulansi.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong, coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum, besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Pendengar, demikian tadi drama radio yang baru saja Anda simak, dan selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mengikuti informasi budaya di Rumah Kita edisi malam hari ini. Anda akan mendengarkan lagu-lagu budaya, lagu-lagu daerah Nusantara menemani kebersamaan Anda nanti hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sagau dan Ntkong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masih

masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Sudah Anda dengarkan tadi ada lagu dari Minang, Tungke Membau Rabah, dan juga Sayang dari Mita Talahatu. Sudah menghibur Anda yang sedang mendengarkan dimanapun Anda berada. Semoga Anda selamat sampai tempat tujuan dan juga bisa menikmati malam hari ini dengan persiapan-persiapan aktivitas yang akan Anda lakukan esok hari. Karena sudah di awal pekan tapi di akhir bulan gitu ya. Semoga saja pencapaian tugas-tugas Anda di hari ini juga dapat Anda kerjakan dengan baik dan memberikan hasil yang lebih sempurna. Kami akan lengkapi informasi-informasi untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baik, pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekosistem kebudayaan nasional melalui revitalisasi sarana budaya di berbagai daerah. Hingga saat ini, pemerintah telah merevitalisasi 159 sarana dan prasarana kebudayaan sebagai bagian dari upaya pemajuan budaya nasional. Nah, salah satu fasilitas yang diresmikan adalah Rumah Sastra dan Perpustakaan Ahmad Tohari, Banyumas, Sabtu 27 Juni 2026. Peresmian tersebut juga menambah daftar pusat kebudayaan yang diharapkan menjadi ruang pengembangan literasi dan pelestarian budaya masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan revitalisasi mencakup situs cagar budaya dan juga kantor kebudayaan hingga pusat literasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang belajar, berkarya, serta mengembangkan potensi generasi muda melalui aktivitas kebudayaan yang berkelanjutan. Menurutnya, Rumah Sastra dan Perpustakaan Ahmad Tohari menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan budaya berbasis literasi. Karena kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan minat membaca sekaligus menjadi ruang berkumpul masyarakat lintas generasi secara berkelanjutan. Karena ia menilai Banyumas memiliki kekayaan budaya yang lengkap mulai dari karya Ahmad Tohari hingga bahasa Banyumasan atau Ngapak. Karena daerah tersebut juga dikenal memiliki kesenian ebek, calung, serta kuliner mendoan yang menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Karena menurutnya seluruh kekayaan budaya tersebut layak terus dipromosikan sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional yang membanggakan Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa kebudayaan tidak boleh dipersempit hanya sebagai seni pertunjukan, melainkan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sastrawan Ahmad Tohari juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan atas dukungan terhadap pemajuan kebudayaan melalui berbagai program berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi revitalisasi sarana dan juga prasarana literasi yang dikelola sebagai upaya memperkuat budaya serta minat membaca masyarakat. Karena mereka juga bersyukur perpustakaan ini semakin ramai dikunjungi karena banyak diskusi lintas generasi juga yang tumbuh dan berkembang melalui ruang literasi yang mereka kelola. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda akan ikuti informasi selanjutnya untuk Anda.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran, dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
0: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Baik pendengar, baru saja Anda ikuti dan juga dengarkan lagu dari Parel Prayoga dengan Tres No Mulungo. Ya, ini salah satu lagu favorit Anda mungkin ya, sambil Anda menikmati malam ini untuk mempersiapkan aktivitas Anda esok hari. Baik, kita akan geser dulu, tadi sudah ke lagu-lagu daerah Jawa. Kita akan geser dulu, kita akan mendengarkan lagu dari Kalimantan Barat dari Tino Ame dengan Bujang Kanyi.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, Om.
0: Emang gak ada tugas?
1: Tadi juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Ya, kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru bagi anaknya di rumah.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini adalah novel karya Terry Lie yang mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja bernama Wisnu di sebuah desa kecil di Indonesia. Novel ini mengangkat tema tentang keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam kehidupan. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin ini sangat populer di kalangan pembaca muda Indonesia dan seringkali dijadikan bacaan wajib di sekolah-sekolah. Novel ini juga telah diadaptasikan menjadi film pada tahun 2014. Latar belakang buku ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Tania. Dia hanya memiliki ibu dan adik di hidupnya. Ayahnya sudah meninggalkan dunia di saat umurnya 8 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Setelah kepergian ayahnya, keluarga Tania menjadi drop dan dari sanalah kehidupan Tania menjadi berubah dan kacau balau. Tempat tinggal keluarga Tania yang berupa kontrakan sudah menunggak selama 3 bulan dan membuatnya diusir serta membuatnya harus berhenti sekolah karena ibunya sudah tidak memiliki uang lagi. Di mana akhirnya mereka hidup di jalan dan membuatnya tinggal di jalanan. Tania dan adik laki-lakinya yaitu Dede mencari uang dengan mengamen di bus dan dari bus satu ke bus yang lainnya. Suatu saat ketika Tania dan adiknya sedang mengamen dalam bus seperti yang mereka biasa lakukan setiap harinya, kaki Tania tertusuk paku payung. Dan saat itulah pertama kalinya Tania bertemu dengan seorang laki-laki bernama Damar. Kehadiran Damar dalam hidup Tania dan keluarganya. Di mana Tania, Dede, dan ibu sudah tidak perlu tinggal di jalanan dalam rumah kardus dan Tania juga dapat kembali meneruskan sekolahnya dan membuat ibunya bangga karena memiliki catatan pendidikan yang sangat membahagiakan sehingga Tania mendapatkan beasiswa dan sekolah di negara tetangga yaitu Singapura. Dalam buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini bertemakan cinta yang tak selamanya memiliki serta lika-liku kehidupan seorang gadis bernama Tania. Seperti yang dapat dilihat, terdapat berbagai poin-poin dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini dan juga kesimpulan dari alur cerita kehidupan Tania yang penuh dengan perjuangan dan juga kepahitan kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku, perasaan serta cinta terpendam, cinta yang tak selamanya memiliki dan juga memberi kita pembacanya motivasi untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Demikian esensi buku kali ini, saya Sri Wahyuni, jumpa lagi di esensi buku berikutnya.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Baik, benar Anda masih bersama kami di 97 MHz di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda, di mana Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara juga menegaskan program transmigrasi yang ada selama ini telah melahirkan ribuan desa. Karena menurutnya jejak panjang program transmigrasi telah membentuk ribuan desa, ratusan kabupaten hingga sejumlah provinsi untuk membangun Indonesia. Hingga kini pendengar, kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi 1.567 desa, 488 kecamatan, 116 kota dan kabupaten dan 3 provinsi. Hal ini telah menjadikannya salah satu pondasi penting pembangunan wilayah di Indonesia. Menteri Iftitah menjelaskan ketiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan tumbuh dari kawasan-kawasan transmigrasi. Karena sejak pertama kali dilaksanakan, program transmigrasi juga telah memfasilitasi perpindahan sekitar 9,1 juta jiwa. Dan perpindahan penduduk tersebut kemudian menjadi penggerak lahirnya pemukiman, pusat-pusat ekonomi, serta pemerintahan baru di berbagai wilayah di Indonesia. Kemenrans juga mencatat hingga kini telah ada 154 kawasan transmigrasi tersebar di seluruh Indonesia, kecuali di Jawa dan juga Bali. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan dengarkan ada lagu dari...

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Entekong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku dengan judul Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan hidup dua remaja, Kinan dan Kugi, serta perjuangan mereka dalam menemukan arti cinta sejati, persahabatan, dan impian. Di Lestari menghadirkan cerita yang penuh dengan nuansa romantis, filosofis, dan petualangan yang memikat pembaca dengan penggambaran karakter yang kompleks dan suasana yang mendalam. Cerita dimulai dengan pertemuan tak terduga antara Kinan dan Kugi di sebuah perpustakaan kota kecil. Kugi seorang gadis yang penuh imajinasi dan bermimpi besar. Mereka tertarik pada Kinan yang misterius dan penuh rahasia. Mereka berdua menjalin persahabatan yang erat, saling melengkapi satu sama lain dalam menghadapi kesulitan dan mengejar impian mereka. Penggambaran karakter dalam novel ini sangat kuat, dengan Kinan yang mewakili sisi pemberontakan dan pencarian jati diri. Sementara Kugi adalah perwakilan dari imajinasi yang liar dan keinginan untuk menginspirasi melalui kata-kata dan karya seni. Hubungan mereka yang rumit terkadang penuh ketegangan dan konflik, tetapi juga penuh kehangatan dan pemahaman menjadi pusat dari cerita ini. Di Lestari menggambarkan secara indah bagaimana Kinan dan Kugi saling mempengaruhi dan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup mereka. Mereka belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta mengatasi rintangan yang menguji kekuatan ikatan persahabatan mereka. Selain itu, Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang impian dan keberanian untuk mengejarnya. Meskipun harus melewati rintangan dan kegagalan, Kugi sebagai seorang penulis dan Kinan sebagai seorang musisi, keduanya berusaha mewujudkan mimpi mereka dengan tekad yang menginspirasi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pengorbanan dan pengertian dalam cinta. Hubungan romantis antara Kinan dan Kugi tidak luput dari konflik dan ketidakpastian. Tetapi melalui perjuangan dan kompromi, mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dengan cara yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sekedar kisah cinta remaja yang manis, tetapi juga sebuah refleksi tentang pencarian makna hidup, keberanian untuk mengejar impian, dan kekuatan persahabatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Di Lestari, dengan mahirnya memainkan emosi pembaca dengan narasi yang indah dan puitis, serta dialog-dialog yang mengena dan mendalam. Dengan latar tempat yang kuat, mulai dari kota kecil hingga perjalanan ke Yogyakarta dan Bali, pembaca dibawa untuk merasakan atmosfer setiap adegan dalam cerita. Detail-detail kecil seperti perjalanan mereka dengan perahu kertas di sungai atau momen-momen penuh makna di antara percakapan mereka memberikan warna tersendiri dalam memahami karakter dan perkembangan cerita.

Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah novel yang menyentuh, menginspirasi, dan mengajak pembaca untuk merenung tentang arti sejati dari persahabatan, cinta, dan impian. Dilestari dengan kepekaannya dalam menangkap nuansa emosional dan kehidupan remaja, berhasil menciptakan karya sastra yang tak terduga dan menggugah hati. Demikian esensi buku kali ini dari Radio Republik Indonesia Antikong. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pendengar, demikian kebersamaan kita di lagu-lagu daerah Nusantara edisi malam hari ini. Dan selanjutnya pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Sapa Malam edisi malam hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp kami di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1035. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam untuk Anda yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Oke, di ujung telepon sudah ada yang masuk, silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Sapa malam, Kak Cika.
0: Oke, silakan.
1: Iya, lagunya Lelaki dan Rembulan.
0: Lelaki dan Rembulan dari siapa tuh?
1: Dari Nauf.
0: Lelaki dan Rembulan.
1: Rembulan, iya.
0: Itu lagu apa sih?
1: Lagu nostalgia kan?
0: Dan Rembulan dari siapa?
1: Dari Naf kah?
0: Dari Naf? Tapi di sini dari Frankie.
1: Oh iya betul, Frankie, lupa-lupa.
0: Gimana tuh?
1: Harap maklum lagi, udah ngantuk nih Kak Cika.
0: Lelaki dan Rembulan, okay.
1: Iya. Sehat Kak Cika?
0: Sehat, Alhamdulillah. Seperti yang terdengar suara saya malam ini.
1: Iya, cerah suaranya kan. Salamnya terutama untuk Kak Cika. Semoga saya selalu dalam lindungan Allah SWT dan keluarga tercinta ya. Terus buat Ayo bersama sama neneknya. Ada Bunda Esti, gabung Bunda Esti.
0: Oke, okay, betul.
1: Kakek Ririn, gabung juga Kakek Ririn. Pak
0: Alek,
1: Kakek Enduk, Kakek siapa tuh?
0: Siapa lagi?
1: Pak Alek, Pak El, Kak Long, jangan bergolong Kak Long, gabung.
0: Okay.
1: Yang lain dirangkul dari A sampai Z tambah terkecuali untuk kajikannya selama bertugas. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati sudah bergabung. Berikutnya kita terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Dika.
0: Selamat malam.
2: Cuaca cerah di Subang nih.
0: Oh gitu ya.
2: Nah, kalau kemarin sore itu Mbak, sangat mengerikan kemarin sore.
0: Kenapa?
2: Kilat petir.
0: Kilat petir.
2: Itu sampai aduh gimana ya rasanya tuh ngeri lah pokoknya. Tapi puji Tuhan aman sih. Cuman lampunya kecil kemarin tuh pas saat begitu. Kalau Sanggau cuacanya gimana Mbak?
0: Sanggau cuaca baik-baik saja hari ini.
2: Oh begitu. Ini dapat lagu ya Mbak ya?
0: Lagunya apa?
2: Elit dari Elit ya, judulnya Kado Ulang Tahun.
0: Kado Ulang Tahun dari Elit.
2: Iya.
0: Bentar, Kado Ulang Tahun.
2: Iya. Spesialnya lagu ini untuk buat penyiarnya lah lagu ini Mbak.
0: Oh gitu.
2: Hati tidak ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Panjang umur, sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Kadonya saya pakai doa aja kadonya Mbak ya.
0: Oh iya, nggak apa-apa.
2: Semoga Mbak Cika sehat selalu, karena saya lihat Mbak Cika ini gemuk, sehat tuh, senang saya lihatnya.
0: Oh gitu.
2: Apalagi kalau karena dengar kabarnya baik, apalagi ulang tahunnya luar biasa ya Mbak ya.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga panjang umur, semoga rezekinya, salam untuk keluarga gitu ya Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Salamnya dulu yang pertama buat Mbak Cika di Malaysia, tetap semangat selalu. Tadi ada Mbak Biati, ada Mbak Elsa, Mbak Ling, Kakek Ririn, Mak Boboy, terus ada Mama Niko, Mak Yogi, ada Bu Esti, ada Bung Widi, terus siapa lagi ya Mbak ya? Lupa saya namanya kakek itu apa Bung Pak El maksud saya. Ya lain kita rangkul yang belum tersapa, mohon maaf aja ya Mbak ya. Wan Usu sama Bung Eko Dela Desianya sama apa Yulinya juga ya Mbak ya. Semoga saya selalu Mbak Cika ya.
0: Happy
2: day, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Ada Bang Lanis di Subasa Mbak sudah bergabung. Lanjut berikutnya di 08115756494 atau di 08575381035. Kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo. Halo.
3: Ya.
0: Dengan siapa ini?
3: Mahirona Mbak Tika.
0: Dari siapa?
3: Mahirona dari Medan.
0: Dari siapa?
3: Mahirona dari Medan.
0: Mahirona dari Medan.
3: Iya Mbak.
0: Oh, Mahirona dari Medan. Medan di mananya? Mahirona, Medan di mananya? Oh gitu. Hujan nggak di sana? Oke. Okay. Ya, silakan di Bang.
3: Masih bisa request lagu?
0: Boleh, lagunya apa?
3: Lagunya dari Hedy Diana, Maafkan Diriku.
0: Dari Hedy Diana, Maafkan Diriku.
3: Iya.
0: Maafkan Diriku. Oke, bentar saya cari dulu. Dari Hedy Diana. Oke.
3: Salamnya. Ini Mbak Tika ya?
0: Iya, betul.
3: Oke. Salam pertama buat Mbak Tika. Ada Mbak Gunawan.
0: Iya.
3: Ada Putra Selato, ada Mbak Julia, Mama Hoi. Mama Hoi, ada Mbak Elsa.
0: Oke.
3: Ayo gini.
0: Terus
3: para pecinta.
0: Iya. Oke. Oke, baiklah. Itu aja? Ya, baik, terima kasih. Selamat malam dari Merona di Medan sudah bergabung. Lanjut, berikutnya kita terima kembali. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, semangat malam.
0: Oke, dengan siapa ini? Oh iya, dengan Bunda. Silakan Bun, gimana kabarnya di sekarang di mana? Di Manado, di Toli-Toli?
4: Toli-Toli,
0: Mas. Oh, Toli-Toli. Oke, silakan.
4: Iya. Dapat lagu ya, Mbak Cika?
0: Lagunya apa?
4: Ani Ibon aja.
0: Ani Ibon judulnya?
4: Rindu bilang rindu.
0: Rindu bilang rindu. Bilang rindu. Oke, jangan rindu bilang benci ya.
4: Baik, tetap rindu bilang rindu, rindu semuanya tentunya.
0: Betul.
4: Terutama Mbak Cika ya. Apa kabar Mbak Cika?
0: Alhamdulillah sehat, Bun.
4: Amin.
0: Oke, okay, semoga okay. Sehat ya Bunda ya bersama Alam. Keluarga ya.
4: Amin juga, amin.
0: Oke.
4: Oke, okay, Mas Alan ya Mbak Cika yang ya, pertama silakan. Buat Mama Indah selamat malam ya. Mama Yogi.
0: Oke.
4: Okay. Ada Mama Muti. Ada Mama Boboy. Mbak Viola ya, Mbak Elsa. Pak Lanius.
0: Yeah.
4: Ada Pak Mansam. Kakek Ririn. Putra Lato-Lato. Oke, Panji, Bang Jali, Bang Luhut ya, Pak Windy, ada okay. Juga Bang Witang Pratama ya. Pokoknya dirangkul aja ya, Mbak Cika dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mbak Cika,
0: ya.
4: Semangat terus ya sampai
0: terima kasih,
4: siaran.
0: Bun, ya.
4: Baik buat Mbak Cika dan keluarga di rumah.
0: Oke.
4: Makasih Mbak Cika.
0: Terima kasih
4: selamat
0: kembali.
4: Malam. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Natali di Toli-Toli. Oke, kita dengerin dulu deh lagu ya. Sudah ada 4 lagu yang saya sudah tampung. Kita akan putarkan dulu 2 lagu, ada Lelaki dan Rembulan. Nanti kita akan dengarkan lagu Elit ya, kado ulang tahun dan spesial juga untuk Anda yang berulang tahun di hari ini ya. Semoga panjang umur, murah rezekinya. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar, kita akan dengarkan dulu lagunya Lelaki dan Rembulan dari Frankie dan juga Elit, kado ulang tahun.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

Ya, baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi beberapa lagu ya, lagu-lagu tembang nostalgia yang sudah kita dengarkan bersama, menikmati kesempatan Anda dengan lagu-lagu tembang kenangan di kesempatan kali ini. Baik pendengar, kami ajak Anda silakan untuk bergabung di 0811575694 dan juga di 0857538103 65. Sebelum Anda beranjak tidur, sebelum Anda menuju ke peraduan Anda di kesempatan malam hari ini, bisa bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda. Baik pendengar, kita sambil menunggu para penelpon yang bergabung, kita bacakan dulu ada beberapa pesan singkat dan juga WhatsApp ya yang sudah hadir. Ini dari Joto RJ, request lagunya Tangan Tak Sampai dari Fanny Fabiola. Salam-salamnya buat Bang Eko, Ai Susah Senang, Mama Indah, Mama Boboy, Bunda Hesti, Putra Galau, Mama Yogi, Mola, Yuli, Mbak Miati, Bi Yu, Luan Usu, Kak Long dari A sampai dengan Z aja. Katanya cuaca dingin, habis hujan, salam sehat selalu dari Nanga Taman Skadau. Iya, dari Sorando di Priu TN Hili, request lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Salamnya buat Candeso, Putra Latulato, Bung Fael, Bang Lanius, Pak Alex, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Paridam. Terus dari Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lainnya dari A sampai dengan Z aja. Baiklah, sambil kita menunggu ya penelpon-penelpon yang bergabung di kesempatan kali ini. Ini juga ada menyapa, selamat malam sama malam katanya. Oke, baiklah, terima kasih. Ini dari siapa ya? Ini gak ada nama pengirimnya ya, oke. Langsung aja nanti kita akan dengarkan ya lagu-lagu yang nanti akan saya putarkan menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan dengarkan ada lagunya dari Fanny Fabiola, Tangan Tak Sampai. Dan juga nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.

Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Sapa Malam edisi malam hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung berikutnya di 081157564 atau di 085753810365 untuk Anda yang sedang mendengarkan kami dimanapun Anda berada saat ini. Baik, silakan untuk Anda yang bergabung di Sapa Malam edisi hari ini 28 Juni 2026, kita sudah berada di beberapa hari terakhir di bulan Juni ini ya. Semoga saja semua yang sudah Anda rencanakan untuk esok hari juga bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk Anda yang ingin beranjak ke peraduan Anda, mungkin bisa dicek-cek dulu keamanan rumah Anda sebelum Anda beranjak pergi ke peraduan Anda, menikmati rebahan ya di malam hari ini, karena sudah banyak aktivitas yang harus Anda selesaikan, juga harus Anda evaluasi dan juga harus Anda persiapkan esok hari ya. Semoga saja malam hari ini Anda bisa menikmati istirahat Anda, mungkin dicek-cek dulu sebelum Anda beranjak untuk beristirahat ya malam hari ini. Anda bisa mengecek mungkin jendela, pintu, dapur, ataupun keamanan kendaraan Anda, apakah sudah dikunci ganda. Jadi malam ini Anda bisa beristirahat ya dengan lebih nyaman ya, dan juga sambil menikmati lagu-lagu tembang kenangan bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Kita sambil menunggu ya beberapa pendengar yang bergabung di kesempatan malam hari ini, tapi ada dua lagu yang akan saya putarkan untuk Anda sambil menerima penelpon yang bergabung berikutnya. Kita akan dengarkan ada lagunya dari Hedy Diana, Maafkan Diriku, dan juga Rindu Bilanglah Rindu dari Ani Ibon. Sambil menikmati istirahat Anda di kesempatan malam hari ini.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem. Tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Kapitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam, yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Baik, pendengar, pukul 23 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah hampir di penghujung-penghujung acara ya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Semoga malam hari ini Anda bisa menikmati istirahat Anda dengan baik ya, dan juga esok Anda sudah siap dengan aktivitas di awal pekan kembali. Baik, ada satu pesan singkat pendengar ini dari Putra Kalong di Sanggau Kapuas, katanya mau minta lagu Mbak, lagunya spesial buat semua pendengar aja di kesempatan malam hari ini. Lagu ini saya spesialkan juga katanya untuk semua yang sedang menikmati angin malam dari trio Ambisi. Berikutnya ada Delta Trio di Embaung meminta lagu Kak, katanya lagunya dari Rati Purwasih, judulnya Antara Benci dan Rindu. Salam spesial buat yang selalu di hati aja. Dan juga untuk semua yang sedang menikmati gawai, semoga hari ini Anda semuanya bisa menikmati kebahagiaan. Oke, langsung aja ya kita dengerin lagunya, ada Angin Malam dari Trio Ambisi dan juga Antara Benci dan Rindu dari Rati Purwasih berikut ini.

0: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup, antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Count tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk lapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

yang hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, sana tumpuan dan harapan.

Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Di ujung perjumpaan kita di kesempatan kali ini, ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda menemani kebersamaan kita di malam hari ini, sambil menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga, menikmati istirahat Anda, dan juga menikmati rebahan Anda. Ya, semoga saja malam hari ini semua yang sudah kita susun rapi untuk esok hari akan memberikan hasil yang lebih baik, dan juga menikmati lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu tembang nostalgia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Esensi Buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi Buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism.

sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena filosofi teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar. Asal kita nggak terkapar.

Baik pendengar, demikian kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, sore hingga malam hari. Edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Kita jumpa lagi edisi berikutnya, selamat malam dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Senin 29 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama Sesma hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas pendengar di hari ini yang sudah Anda susun dengan baik dan juga rapi ya. Nah, pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini, saya akan awali dengan pengajian Al-Quran dan nanti juga akan dihadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar pendengar, yang mana Mutiara Pagi di pagi hari ini nantinya akan menghadirkan satu tema yang sudah dipersiapkan oleh narasumber kami, Hati Suci Bekal Hidup Abadi. Baik, terlebih dahulu kita akan hadirkan pengajian Al-Quran Surat An-Naziat dan telah bersama kami di 97 MHz.

0: Ya, pendengar baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi di pagi hari ini edisi Senin ya 29 Juni 2026. Dan saya sudah bersama narasumber saya, sudah bersama Bapak Ali Kufron, dari tadi sudah menunggu ya. Dan satu tema yang sudah kita persiapkan, yang sudah dipersiapkan oleh narasumber kami, Hati Suci Bekal Hidup Abadi. Dan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Ibu.
0: Baik.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, Bapak sehat ya, Pak ya.
1: Alhamdulillah, doa dari Ibu.
0: Baik, baik, siap. Pak, ini di Kecamatan Kapuas, masih di Kabupaten Sanggau ya?
1: Iya, Ibu.
0: Baik, siap. Berarti cuaca kita sama lah ya, Pak ya?
1: Iya, setelah diguyur hujan satu hari penuh.
0: Alhamdulillah, baik ya. Baik, Bapak, silahkan dengan satu tema yang sudah dipersiapkan, Hati Suci Bekal Hidup Abadi. Silahkan, Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil ni'matihi datin musyarihat. Wa bi dhikrihi tatanazzalur rahmat. Wa bi 'afwihi wa ghufranihi tughfaru dhunub wal khathiyat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين ومن فيهن والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من في الكائنات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه الذين نالوا على المراتب والدرجات أما بعد حضرة المحترمين pendengar RRI Sanggau dimanapun Anda berada dan para pemirsa RRI Sanggau melalui platform media sosial baik YouTube atau yang lainnya juga sangat kami hormati dimanapun Anda berada, terutama Ibu presenter dan semua kru dari Sanggau yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi pada mutiara acara atau program Mutiara Pagi RRI Sanggau yang sangat kami hormati dan juga sangat kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa melalui udara atau melalui platform media sosial RRI Sanggau untuk mendukung acara atau program RRI Sanggau Mutiara Pagi. Pada pagi hari ini kami yang bertugas untuk mengisi materi dan telah disampaikan oleh Ibu presenter tadi bahwa kami memberikan tema Hati Suci Bekal Hidup Abadi. Untuk meringkas waktu, pada pagi hari ini saya langsung akan masuk ke materi. Sesuai dengan tema yang telah disampaikan tadi, kami akan mengawali penjelasannya dengan salah satu hadis yang diriwayatkan sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala inna fil jasadi mudghatan idza shuruhat shuruha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb muttafaqun alaihi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah bahwa di dalam setiap jasad ada mudghah, ada satu gumpalan, ada yang mengatakan gumpalan darah, ada yang mengatakan gumpalan daging. Yang mana mudghoh tadi, gumpalan tadi adalah penentu semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jasad. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh, apabila mudghoh segumpal darah atau segumpal daging tadi bagus, soluhal jasadu kulluh, maka apa yang diperbuat oleh jasad-jasad kalian akan menjadi baik. Namun sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu, ketika segumpal darah, segumpal daging, mudghoh tadi itu buruk, maka fasadal jasadu, semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jasad lahiriah kita akan menjadi. Rasulullah meneruskan sabdanya, ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa mudghoh tadi, darah, segumpal darah atau segumpal daging tadi adalah al-qalbu atau hati. Tafakkun 'alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, berarti sahih. Dari hadis ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran hati di dalam membentuk pribadi dan kelakuan kita semua itu sangat vital sekali. Karena hati adalah pusat spiritual, hati adalah tempat bersemayamnya cahaya Allah, hati adalah tempat kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah untuk disimpan di dalamnya. Hati tempat sabar, hati tempat syukur, hati tempat qanaah menerima ketentuan dan pemberian Allah, hati tempat tawakal kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis besarnya segala sifat-sifat baik itu muaranya adalah di hati. Tapi kenapa Rasulullah dalam sabdanya tadi menjelaskan bahwa ketika hati itu jelek, maka jeleklah, rusaklah semua amal yang dikerjakan oleh manusia. Karena apa? Karena hati yang seyogianya adalah untuk tempat bersamayamnya cahaya Allah, akhlak-akhlak mulia, sifat-sifat mulia, tapi karena hati tersebut tidak dijaga, tidak dibersihkan, maka sifat-sifat mulia yang aslinya adalah penghuni hati tergeser dengan datangnya sifat-sifat tercela, sifat-sifat mazmumah, rodail, khobais yang tidak kita tahan dan kita usir dan kita perangi dari hati. Selanjutnya, dari hadis yang saya sampaikan tadi, berarti hati adalah tolak ukur tentang kebaikan dan kejelekan seseorang. Makanya tema yang saya bawakan tadi, hati suci bekal hidup abadi. Karena dari hati yang bersih, dari hati yang sucilah akan muncul sifat-sifat mulia. Dengan sifat-sifat mulia yang muncul, tentunya jika kita pertahankan sampai akhir hayat kita, maka tentunya kita akan menjadi orang yang beruntung, selamat, bahagia nanti di akhirat kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu. Semestinya tema yang saya sampaikan itu tidak cukup begitu. Artinya hati suci di samping sebagai bekal hidup abadi nanti ketika kita hidup di akhirat, juga hati suci juga bekal untuk kehidupan kita di dunia. Karena kalau kita tidak punya hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci, maka kita tidak akan bisa menghadapi kehidupan yang penuh tekanan, kehidupan yang penuh beban, kehidupan yang banyak masalah menghadang di hadapan. Orang yang bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati, orang yang menjaga hatinya dari kejelekan-kejelekan, sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati, maka dia di dalam menghadapi kehidupan dunia ini akan survive, selalu bisa bertahan, selalu bisa menghadapi apapun tantangan. Orang yang berhati mulia, berhati baik, berhati suci, maka apapun posisi dalam kehidupan ini, apapun strata sosial yang dimilikinya, apapun keadaan yang ada di dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan bisa menghadapi apapun yang terjadi. Maka dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok pada hari kiamat, semua harta anak yang kau miliki, yang tidak kau gunakan sebagaimana mestinya, dia tidak akan memberi manfaat kepadamu. Yang bisa selamat besok ketika Yaumul Ardil Akbar, hari persidangan besar, ketika kita mempertanggungjawabkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain illa man Allah biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Qalbin salim adalah hati yang selamat dari segala sifat-sifat tercela, dari segala penyakit-penyakit. Makanya ulama membagi hati menjadi tiga. Satu ada qalbun marid, yang kedua qalbun mayyit, yang ketiga qalbun salim. Qalbun marid adalah hati yang penuh dengan penyakit-penyakit hati, penuh dengan sifat-sifat tercela, yang tidak berusaha kita untuk membersihkannya, kita tidak mujahadah bersungguh-sungguh untuk melawan segala penyakit-penyakit hati itu, maka hati kita akan menjadi hati yang sakit. Sakit dalam artian banyak penyakit-penyakit hati yang bisa merusak hati kita. Sehingga apa? Sehingga nanti sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa nanti semua perbuatan yang keluar dari diri kita tentunya, walaupun secara kelihatannya itu perbuatan baik di mata manusia, tapi kalau didasari dengan hati yang rusak, hati yang penuh dengan sifat-sifat tercela, dengan penuh penyakit-penyakit hati, maka tentunya amal yang kelihatan baik itu jadinya tidak baik. Contoh, kita sedekah, kita berpartisipasi untuk meringankan beban orang lain. Tapi karena hati kita penuh dengan penyakit hati, ketika kita melaksanakan kebaikan tersebut itu, kita memberikan bantuan tersebut itu, dasarnya tidak mencari ridho Allah, tapi dasarnya hanya sekedar ingin dipuji, hanya sekedar ingin mencari muka, hanya sekedar ingin menarik simpati massa, maka tentunya amal tersebut walaupun kelihatan baik, maka tidak akan memberikan efek positif pada orang tersebut. Makanya perlu kita membersihkan hati dari akhlak matmumah, telah sifatul khobais, sifat-sifat yang buruk dan rendah yang ada di dalam hati. Yang kedua, hati qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Hati mati adalah hati yang penuh dengan penyakit hati. Dan penyakit hati tersebut kita biarkan terus bersemayam di dalam hati kita. Kita tidak berusaha untuk mengobatinya. Kita tidak berusaha untuk membersihkannya. Maka lama-kelamaan hati kita akan mati. Ketika hati kita sudah mati, maka dia akan keras sebagai batu. Wasyaddu quswah dalam Quran, bahkan lebih keras daripada batu. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, maka tidak ada pengaruh sama sekali di hati kita. Mendengarkan surat Al-Quran, mendengarkan mau'idzah, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan peringatan, tidak bisa mempengaruhi terhadap hati kita apabila hati kita terhati. Yang ketiga adalah qalbin salim, hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang di dalamnya berisi sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mulia, sabar, qanaah, syukur, tawakal, rendah hati, dan lain-lainnya. Karena apa? Karena kita sudah berusaha mengusir, mengobati, membersihkan semua sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati. Para pendengar RRI Canggu, dimanapun Anda berada, dan para pemirsa melalui platform media sosial, yang kami hormati dimanapun Anda berada, bahwa manusia adalah diberi potensi oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami pada jiwa-jiwa manusia kebaikan dan juga kebaikan. Dalam ayat lain, wahdainahun najdain, Allah memberi petunjuk pada manusia dua jalan. Jalan ke kanan dan jalan ke kiri. Tapi Allah memberikan piranti kita akal yang sehat, nurani yang baik, hati nurani, untuk memilih dan memilah mana yang kita pilih. Tapi karena kebanyakan manusia itu tidak menuruti terhadap akal pikiran yang sehat, hati sanubari yang waras, tapi hanya terhadap dorongan hawa nafsu, maka pilihannya tidak jalan yang ke kanan, tapi pilihannya jalan yang. Ketika Allah mengilhamkan falhama bujura wa taqwaha, Allah mengilhamkan pada jiwa-jiwa manusia kebaikan dan ketakwaan, maka karena dia tidak menuruti akal sehat dan hati sanubari yang waras, dia menuruti dorongan hawa nafsunya, sehingga dia memilih yang bujur, memilih yang jelek. Jalan kerja akhirnya hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, riya, ingin dipuji, pamer, sot, dengki, iri terhadap apa itu, tidak senang melihat orang lain senang, atau susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Bahkan yang lebih ekstrim, kalau dia melihat tetangganya, kawannya itu mempunyai kenikmatan, tidak hanya tidak suka saja, tapi bahkan berusaha bagaimana nikmat yang dimiliki oleh kawan dan tetangganya tersebut hilang. Takabur, merasa lebih besar daripada orang lain, menganggap diri lebih hebat dari orang lain, menganggap bahwa segala ilmu yang dimiliki, kekayaan, angkat yang dimiliki itu adalah murni hasil usahanya, usaha dia, tanpa melihat bahwa semuanya itu adalah pada hakikatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya merasa lebih besar dari orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain, dan hal tersebut diwujudkan dengan kata-kata, perilaku dan perbuatan. Ini memang kalau orang di dalam hatinya banyak penyakit-penyakit hati, sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati dan tidak bisa untuk diobati, maka perbuatan-perbuatan yang keluar berupa perbuatan-perbuatan yang juga buruk dan tercela. Demikian yang kami sampaikan untuk materi pada hari ini. Silakan pada Ibu Presenter.
0: Baik, terima kasih Pak Gofron, dan tentunya kita juga undang pendengar kita di pagi hari ini, baik itu yang mendengarkan kita melalui frekuensi 99.9 MHz RRI Tikong dan juga di 97 MHz untuk RRI Sanggau, ataupun juga untuk pendengar kita yang mendengarkan saat ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id. Baik, tadi juga sudah dijelaskan hati suci bekal hidup abadi, yang pastinya di sini adalah hati yang menjadi tiang utama ya Pak Gufron ya. Sebaik apapun kita, sejelek apapun kita, tentunya juga hati adalah menjadi cerminan yang utama gitu. Hati itu adalah sebagai tolak ukur tentang kebaikan dan kejelekan seseorang, seperti yang sudah disebutkan tadi. Dan tentunya hati ini menjadi hal yang sangat utama dan tidak boleh ditinggalkan gitu ya Pak ya. Hati bersih pasti disinggung orang, oh dia berbuat baik, memang bersih hatinya. Pasti sering kita dengar seperti itu ya Pak Gufron ya. Nah, kalau sudah ada kejelekan sedikit, wajarlah. Pantulan dari wajahnya aja, dari hatinya sudah kelihatan gitu. Nah, ini kenapa seringkali kata-kata seperti itu yang kita dengar itu Pak?
1: Baik Ibu, kembali ke topik bahasan kita, bahwa orang yang hatinya bersih itu Pak, itu memang terpancar perbuatannya, itu kadang kelihatan bahwa dia itu tidak dibuat-buat, dia itu tidak, ya memang mengalir jadi. Terus tanda-tanda orang yang sudah baik hatinya itu tidak gampang mudah atau menanggapi celaan orang lain. Karena orang yang sudah baik hatinya, itu setiap perbuatan yang dilakukan, itu tidak ingin dapat pujian dari orang lain, tidak ingin dapat apresiasi orang lain. Tujuannya hanyalah ridhoi mardhotillah, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cap mata atau cara kelihatan mata sama dengan perbuatan orang yang lillahi ta'ala, orang yang mencapai pujian, tapi pada hakikatnya itu dua hal yang sangat berbeda. Orang yang sudah bersih hatinya, maka dia dalam menjalankan kebaikan itu, sekali lagi tujuannya bukan untuk dapat pujian. Jadi kalau dia dicela, dicaci, tidak ngefek. Tenang saja.
0: Baik, siap. Berarti memang dari hatinya itu memang sudah tercermin dan sudah benar-benar lekat gitu ya Pak ya. Tidak bisa digoyahkan lagi seperti apapun orang mengatakan hal seperti ini, kalau memang dari hatinya sudah tertanam gitu ya Pak ya. Berarti tidak mendengarkan omongan yang ada di sekeliling lagi gitu ya. Dan tentunya hati ini juga berkaitan juga dengan wajah gitu ya Pak ya. Biasanya orang pasti gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hati ini Pak, di tengah kesibukan gitu ya, dan juga berbagai tantangan hidup pasti gitu ya Pak ya. Kadang kita sudah menyelaraskan hati dengan pantulan wajah kita sudah berusaha untuk tersenyum, kita sudah berusaha untuk ikhlas memberikan segala sesuatunya berupa bantuan gitu ya. Nah, di tengah kesibukan dan berbagai tantangan hidup ini Pak, bagaimana cara kita menjaga hati kita ini agar tetap bersih dan penuh kasih ini Pak?
1: Baik Bu, memang bukan hal yang mudah untuk mempunyai hati yang, kami yang memberi materi di sini pun belum. Itu memang perlu mujahadah, perlu perjuangan yang terus. Ya, pada suatu hal yang bisa merusak hati kita, segera kita lawan dia. Itu memang tidak serta-merta jadi. Perlu perjuangan yang tiada. Tantangan pasti ada. Jadi, kalau tidak gitu, tidak mungkin orang itu mendapat derajat yang mulia, punya hati yang suci, yang mana menjadi simbol keselamatan kita nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak sekali tantangan. Berarti memang Allah dengan adanya cemoohan-cemoohan, dengan adanya cibiran-cibiran dari orang di sekeliling kita, padahal niat kita sudah baik, itu merupakan tanda Allah mengetes kita. Allah coba orang ini baik-baik betul apa tidak, coba saya kirim orang yang mencelanya, mencemoohnya, mencibirnya. Dia masih terus jalan apa tidak dengan kebaikan. Itu begitu, Bu. Jadi tiada henti orang mencapai derajat hati yang bersih, yang mana menjadi modal untuk kita raih kebahagiaan. Tidak serta-merta didap dengan adanya cemoohan cibiran itu merupakan hal yang membuat tolak ukur apakah kita sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang berhati mulia, berhati yang bersih. Demikian, Bu.
0: Baik-baik, siap. Nah, jadi kalau untuk menjaga hati ini, Pak, tadi juga sudah disebutkan. Nah, biasanya kita juga mempunyai tantang terbesar ini, Pak. Apa tantang terbesar yang sering membuat kita sulit menjaga hati tetap tulus dan bebas dari kebencian ini?
1: Baik, Bu. Tantangan terbesarnya adalah konsisten. Konsisten atau istiqomah atau tetap kita komitmen di jalan yang kita tapak. Itu memang suatu hal yang sangat-sangat susah. Tapi susahnya tadi tidak membuat kita lalu pantang menyerah. Ya. Kita jalankan konsisten selalu dan selalu kita untuk menguatkan dan memberikan hati kita. Nah, pertama adalah jangan tinggalkan aji. Tetaplah mencari ilmu, karena mencari ilmu itu tidak ada batasan umurnya. Mutlul ilma minal mahdi ilal mahdi, mencari ilmu dari turun ayunan sampai masuk yang ajian. Dua, zikrullah, untuk memperisikan hati kita banyaklah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya ingatlah. Ala itu faedahnya litambih. Tambih itu kalau bahasa Indonesia peringatan, kalau bahasa Inggrisnya warning. Menunjukkan bahwa sesuatu setelah lafal ala itu hal yang sangat penting. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan fikir pada Allah, lalu ingat Allah di dalam hati kita kita penuhi dengan asma-asma Allah, maka tatma'innul qulub, hati kita jadi tenteram.
0: Baik-baik, siap. Nah, kalau terkait dengan doa ibadah ini, Pak, bagaimana juga sih peran doa ibadah dan juga refleksi diri dalam membantu kita memiliki hati yang semakin suci?
1: Baik, Bu. Ibadah zahiriyah, ibadah yang kita lakukan, wujud pengejawantah atau pembuktian dari hati kita. Hati orang yang baik hatinya, orang yang mulia hatinya, tentunya orang yang akan rajin ibadah. Karena dia tahu bahwa ibadah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang mulia hatinya, baik hatinya, tentunya tidak akan berani untuk menyepelekan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus bedanya orang yang berhati mulia, hatinya sudah bersih, hatinya sudah suci dengan yang masih kotor, itu ketika dia melaksanakan ibadah itu memang murni ingin mencari perhatian Allah, ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Jadi ketika dia ibadah akan lebih rajin lebih sungguh-sungguh, terus ketika bisa melaksanakan ibadah, orang yang baik hatinya, orang yang sudah suci hatinya, orang yang sudah suci hatinya, maka dia tidak mengakui ibadahnya tersebut. Dia bisa melaksanakan ibadah, itu adalah karena anugerah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dia bisa, tapi itu karena pertolongan Allah. Jadi ketika melaksanakan sungguh-sungguh, tapi ketika sudah melaksanakan, dia tidak mengakui bahwa itu adalah hasil kerjanya, tapi itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Sangat terpengaruh. Pada kebaikan-kebaikan yang nampak, itu adalah pengejawantan atau pembuktian hati seorang itu bagus, mulia atau tidak. Baik, Bu.
0: Baik, baik. Berarti juga mempunyai peran masing-masing gitu ya Pak ya, doa, ibadah, dan juga refleksi diri gitu ya. Baik.
1: Paling berkaitan tuh.
0: Paling berkaitan, baik, siap. Berarti di sini adalah hati yang menjadi kunci utama ya Pak ya, untuk bekal hidup abadi gitu. Kalau memang kita ingin berbuat baik, nah jangan dalam mulut saja gitu ya, tetapi dari hati juga harus berkata baik gitu ya Pak ya.
1: Baik.
0: Nah biasanya kan sering kita dengar tuh Pak, di mulutmu aja nih, kata di hatimu juga belum tentu, kan? Pasti gitu ya Pak ya. Sering ya, ya. Juga mungkin kita dengar seperti itu. Baik, Pak Gufron, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini. Mungkin ada pesan ingin Bapak sampaikan untuk pendengar kita semua, silahkan Bapak.
1: Baik Bu, para pendengar di Antikong kita berada dan bisa melalui platform media sosial dan RRI Sanggo. Kesimpulan dari Mutiara bagi edisi Juni 29 tahun 2026, kami sampaikan bahwa kita mempunyai waktu yang bukan baik buruknya semua dan keluar dari perbuatan yang keluar dari kita. Dia adalah hati yang kita miliki, perlu kita jaga, kita rawat, kita jaga dari segala penyakit-penyakit, sifat-sifat yang terlalu, kita isi dengan sifat-sifat yang mulia, karena hati adalah pusat segala sesuatu. Hati yang jadi modal ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yawma la yinfa'u malu wa la banun illa Allah salim. Jadi suci adalah bekal hidup abadi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah paham, jangan hanya merasa hati kita sudah baik, kita tidak melaksanakan ibadah zahir, kebaikan-kebaikan yang nampak itu adalah manifestasi atau pengijauan dari kebersihan hati seorang. Maka bila kita bersama-sama menjaga hati kita agar tetap baik, agar tetap bersih, kan hati suci bekal hidup abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufron sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Dan ini semoga bermanfaat bagi saya dan juga seluruh pendengar kita yang mendengarkan kita di pagi hari ini melalui frekuensi 97 dan 99.9 MHz. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan tugas Bapak, tetap sehat dan semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi di Mutiara Pagi dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami bersama Pak Gufron di pagi hari ini tentang satu tema yang sudah dipersiapkan oleh Pak Gufron selaku pelaksana KUA Kecamatan Kapuas, Sati Suci Bekal Hidup Abadi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami lengkapi informasi Anda di Warta Berita Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga di 99.9 MHz RRI Antikong.

katakan kepada mereka, "Mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan perbanyaklah harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang soleh, dan hujan yang deras. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya." Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau, dan saya cukupkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar pendengar. Sampai di sini di edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dan selanjutnya, saya akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda, informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: kita udah mengalami kenaikan. Terus untuk yang hal-hal lain, perlengkapan lain yang kita butuhkan seperti plastik, kemudian kita butuh juga nori, kita butuh
1: mengupas masalah-masalah tersebut dari bawah, dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Pada kegiatan hari ini, alhamdulillah kami telah menerapkan penggunaan.
2: Warta pagi selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Zulkarnain, mengapresiasi realisasi pendapatan asli daerah PAD tahun 2025 yang mencapai Rp262,17 miliar atau 110,98% dari target sebesar Rp236,22 miliar. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan. Meski demikian, ia menyoroti realisasi transfer ke daerah TKD yang hanya mencapai 92,50% dari target sehingga berdampak pada belum optimalnya total pendapatan daerah. Zulkarnain meminta pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat basis data dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar alokasi dana transfer lebih maksimal. Selain itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mengoptimalkan pemetaan potensi pajak dan retribusi guna meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sanggau terus berupaya mempertahankan usahanya meski harga sejumlah bahan baku mengalami kenaikan. Berbagai strategi dilakukan agar harga jual tetap stabil tanpa mengurangi kualitas produk yang ditawarkan.
3: Salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau, Retinawati, terus berupaya mempertahankan usahanya meski harga berbagai bahan baku mengalami kenaikan. Kondisi tersebut memaksanya untuk melakukan berbagai strategi agar harga jual tetap terjangkau bagi konsumen. Menurutnya, kenaikan biaya produksi belum diikuti dengan penyesuaian harga jual karena masih dapat ditutupi melalui perhitungan usaha yang telah disiapkan sejak awal. Di sisi lain, ia menambahkan kualitas produk juga tetap dipertahankan agar kepercayaan pelanggan tidak berkurang. Meski mampu menjaga harga tetap stabil, ia mengaku menghadapi tantangan lain berupa menurunnya jumlah pengunjung di beberapa minggu tertentu. Penurunan tersebut berdampak pada omset penjualannya.
0: Beberapa bahan baku kita udah mengalami kenaikan. Terus untuk yang hal-hal lain, perlengkapan lain yang kita butuhkan seperti plastik, kemudian kita butuh juga nori, kita butuh juga keju dan segala macam, itu ada kenaikan semuanya. Jadi ya memang bakal terasa, tapi kita masih usahakan untuk tetap stay dengan harga yang sama, kualitas yang sama, walaupun ada penaikan di beberapa item. Karena memang dari awal saya udah memikirkan dengan produk saya seperti ini, kualitas saya seperti ini, saya bisa memberikan harga seperti ini, sehingga ketika ada beberapa item produk itu mengalami kenaikan, alhamdulillah masih bisa tercover gitu.
3: Ia berharap di Kabupaten Sanggau terdapat inovasi event atau kegiatan yang menarik untuk meningkatkan minat dan kunjungan masyarakat. Menurutnya, dengan meningkatnya jumlah pengunjung, aktivitas ekonomi pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau diharapkan dapat tumbuh lebih baik. Mulandari melaporkan.
2: Peringat dan pemirsa, informasi selanjutnya untuk Anda, ini terkait dengan seorang anak berinisial DA meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sebuah truk di Jalan Raya Dusun Sagu, Desa Menyabu, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Korban yang hendak menyeberang jalan diduga tiba-tiba berlari ke badan jalan saat kendaraan melintas sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Kapolsek Tayan Hulu, Trisna Mauludi, mengatakan pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan kendaraan yang terlibat, serta meminta keterangan sejumlah saksi untuk mendalami penyebab kecelakaan. Polisi juga memastikan proses penanganan kasus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat beraktivitas di sekitar jalan raya guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM Kabupaten Sanggau menjadikan persoalan pelajar sebagai agenda utama kepengurusan perdana periode 2025-2027. Sejumlah isu yang sebelumnya disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau menjadi bahan penyusunan program kerja untuk memperkuat kapasitas, karakter, dan peran pelajar di daerah.
4: Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sanggau resmi memulai kepengurusan perdana periode 2025 hingga 2027 yang dipimpin oleh Fajar Nurmansyah dengan pelantikan 20 pengurus di Aula Kantor Kecamatan Kapuas. Di bawah kepemimpinannya, para pengurus diberi mandat untuk menjalankan program yang berfokus pada pengembangan kapasitas pelajar sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman di kalangan generasi muda. Ia menjelaskan, setelah pelantikan, seluruh pengurus langsung mengikuti rapat kerja pimpinan daerah sebagai langkah awal dalam menyusun arah, strategi, dan program kerja organisasi selama masa kepengurusan. Rapat kerja tersebut memprioritaskan pembahasan berbagai persoalan pelajar yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau dalam audiensi bersama IPM, sehingga program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan nyata pelajar di daerah. Selain memperkuat peran pelajar, kepengurusan baru IPM Kabupaten Sanggau juga menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penerapan pengurangan penggunaan plastik selama pelantikan dan rapat kerja berlangsung.
1: Insya Allah kami akan mengupas masalah-masalah tersebut dari bawah, dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Pada kegiatan hari ini, Alhamdulillah kami telah menerapkan penggunaan plastik yang dimana pada untuk minum tamu kami menggunakan cawan yang bisa diurus ulang. Yang kemudian saya harap untuk kedepannya Kabupaten Sanggau bisa menyelaraskan diri dengan pemerintah. Jadi juga program-program pemerintah diselaraskan dengan Kabupaten Sanggau. Jadi IPM membantu pemerintah dari segi pelajar.
4: Fajar menegaskan, kepengurusan perdana IPM Kabupaten Sanggau akan memprioritaskan pembinaan spiritual sebagai fondasi utama kaderisasi pelajar. Menurutnya, penguatan nilai al-Islam, akhlak dan kemuhammadiyahan menjadi modal penting untuk melahirkan generasi muda yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. IPM Sanggau prioritaskan pembinaan pelajar dan penguatan karakter. UMKM Sanggau tetap bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku. Sis Melina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan Warta Pagi untuk Anda sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Dan kami masih terus hadirkan informasi dan juga program acara lainnya ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi pada pukul 6.30 hingga 7 waktu Indonesia Barat, kami masih lengkapi informasi Anda dari berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Barat, kabar dari Kalbar. Yang mana nanti informasi akan kami hadirkan dari Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara

0: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan kabar dari Kalbar. Edisi hari ini Senin 29 Januari 2026 berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Bersama dengan saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Ya, selamat pagi Fatih.
1: Baik, selamat pagi di sana, terpantau sudah ada rekan-rekan kami pendengar, ada Rico, Jackie, Dini dan juga Firdaus. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987 serta dari YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Untuk informasi awal kami ingin mengetahui bagaimana kondisi cuaca ya dari masing-masing satker dan lalu lintasnya pendengar. Silakan ke Sintang terlebih dahulu bersama rekan Rico.
3: Baik, terima kasih Patih dan juga pendengar. Kalau untuk kondisi cuaca pagi ini alhamdulillah beranjak cerah, karena memang dari kemarin sore juga ada sedikit cerah meskipun tidak terlalu full. Dan kalau untuk pantauan lalu lintas di Jalan JC Pangurai pagi ini cukup ramai lancar. Dan memang yang menjadi pusat perhatian volume kendaraan paling ramai adalah di Simpang 5, kemudian Jalan MT Haryono. Fatih, kembali Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Rico dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Entikong bersama rekan Jackie. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jackie?
4: Baik, terima kasih Fatih. Untuk Entikong pagi hari ini masih diselimuti dengan embun yang begitu tebal, begitu dengan jarak tempuh mungkin sekitar 100 meter begitu. Kemudian kalau untuk lalu lintas pagi ini masih sepi begitu, Fatih.
1: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Entikong. Kita ke Sanggau. Tadi saya salah sebut ya sepertinya ya. Rekan Ismailina, bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
2: Kalau di Sanggau di pagi hari ini masih belum nampak cerah ya Pati ya, karena Sanggau dari kemarin pagi sampai malam tadi masih turun hujan dengan intensitas sedang hingga ringan. Dan pagi ini masih terpantau sejuk ini Fatih. Dan arus lalu lintas nampaknya juga masih sepi.
1: Baik, kemudian kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini, Firdaus?
5: Ya baik Fatih, selamat pagi rekan-rekan dan juga pendengar. Cuaca pagi hari ini terpantau cerah sekali di Sambas. Dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar Fatih.
1: Begitupun di Kota Pontianak pendengar ya, pagi ini sudah mulai nampak cerah walaupun kemarin sempat seharian ya kita mendung di Kota Pontianak. Dengan suhu mencapai 24 derajat Celcius pagi ini dan terpantau cerah berawan, kami juga melakukan pemantauan di lalu lintas Kota Pontianak, tepatnya di Tugu Digulis, Jalan Ahmad Yani yang sudah mulai padat dipenuhi oleh kendaraan pagi ini pendengar dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini, WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Informasi pertama kami hadirkan dari Sanggau. Rekan kami Ismailina akan melaporkan kebakaran landa lahan kering di Sanggau. Selengkapnya silakan.
2: Ya, baik Fatih, teman-teman dan juga pendengar, yang mana ini kebakaran melanda lahan seluas lebih dari setengah hektar di Jalan Sabang Merah 2, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada Sabtu 27 Juni 2026 malam. Menurut Danru 1 Pusdalops BPBD Kabupaten Sanggau, Tridibio, petugas menerima laporan kebakaran saat api sudah dalam kondisi membesar sehingga diperlukan respon cepat dari tim gabungan. Tridibio menjelaskan koordinasi lintas instansi dilakukan segera setelah laporan diterima untuk mempercepat penanganan di lapangan. Nah, unsur yang terlibat dalam operasi pemadaman antara lain BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI, Polri, dan Damkar Kabupaten Sanggau. Selain itu, Tridibio juga mengatakan keterbatasan sumber air menjadi tantangan utama dalam operasi pemadaman kebakaran lahan tersebut. Dan untuk mengatasi kondisi itu, petugas mengoptimalkan pasokan air dari sejumlah armada tangki yang dikerahkan oleh instansi terkait hingga api berhasil dikendalikan. Dan ia juga menambahkan, kondisi malam hari turut menjadi kendala bagi petugas karena terbatasnya jarak pandang saat mencari titik-titik api yang masih aktif. Yang mana ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat membuka lahan dengan cara membakar, memperhatikan kondisi cuaca dan tentunya juga membuat sekat pembatas serta berkoordinasi dengan petugas terkait guna mencegah terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Tentunya pendengar diimbau selalu ya untuk selalu berhati-hati dan waspada karena dalam sepekan ke depan tadi ya telah disampaikan oleh laporan BMKG, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kali ini informasi dari dunia pendidikan kami hadirkan dari Pontianak, pendengar, di mana SMP Negeri 2 Pontianak memastikan tetap menyediakan 8 rombongan belajar atau rombel untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Sementara di SMP Bruder Pontianak yang mendaftar sudah lebih dari 200 pendaftar. Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik akibat adanya guru yang memasuki masa pensiun, SMP Negeri 2 Pontianak tetap membuka 8 rombongan belajar untuk peserta didik tahun ajaran baru. Saat ditemui Kepala SMP Negeri 2 Pontianak, Rahmat Putra Yuda, mengatakan keputusan mempertahankan jumlah rombongan belajar ini diambil karena tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SMP Negeri 2 Pontianak. Yuda menambahkan pihak sekolah sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah rombongan belajar karena keterbatasan guru. Namun tingginya jumlah pendaftar membuat kebijakan tersebut urung dilakukan. Dengan 8 rombel tersebut, setiap kelas akan diisi sekitar 32 hingga 34 siswa. Sementara di SMP Bruder Pontianak, Andreas mengungkapkan hingga saat ini jumlah calon peserta didik yang telah mendaftar mencapai lebih dari 200 orang. Selama proses penerimaan berlangsung, panitia tidak menemukan kendala berarti dan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kami hadirkan informasi dari Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan Sensus Ekonomi 2026 hadapi tantangan, BPS pastikan data warga tetap rahasia. Silakan Firdaus.
6: Ya baik Fatih dan pendengar, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan di berbagai daerah. Salah satu kendala yang cukup sering ditemui petugas di lapangan adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat saat proses pendataan berlangsung. Dan beberapa warga sempat juga merasa keberatan ketika diminta memberikan informasi mengenai pendapatan, kepemilikan aset, hingga kondisi usaha yang mereka jalankan. Tidak sedikit yang menanggap data tersebut sebagai informasi pribadi sehingga memilih untuk tidak menjawab pertanyaan petugas. Bahkan ada yang secara tegas melakukan penolakan proses pendataan. Di Kabupaten Sambas sendiri, BPS juga tengah melaksanakan pendataan sebagai bagian dari Sensus Ekonomi 2026 dan petugas sensus secara bertahap mendatangi pelaku usaha maupun masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing untuk mengumpulkan data yang diperlukan. BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Informasi yang diberikan masyarakat hanya digunakan untuk keperluan statistik dan tidak akan diserahkan kepada instansi perpajakan maupun aparat penegak hukum. Dan data tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, mulai dari pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga penyusunan program yang lebih tepat sesuai kondisi di setiap daerah termasuk di Kabupaten Sambas. Dan karena itu BPS Kabupaten Sambas mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan lengkap. Partisipasi masyarakat sangat penting agar hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian daerah dan nasional. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kami akan laporkan juga pendengar dari dunia kesehatan. Kali ini Dinas Kesehatan Sanggau targetkan cek kesehatan gratis capai 46%. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Jackie.
4: Ya benar, Patih, di mana pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, ini mengungkapkan capaian program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 46%. dan target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian CKG tahun 2025 yang berada di kisaran 25%. Sementara realisasi hingga saat ini baru mencapai sekitar 5%. Dan menurutnya, realisasi program CKG di Kabupaten Sanggau saat ini masih berada pada tahap awal pelaksana. Hingga saat ini, capaian program tersebut telah mencapai sekitar 5% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Dan selain pelaksanaan pelayanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga terus mendorong optimalisasi pendataan peserta program CKG. Upaya tersebut dilakukan mulai melalui pemanfaatan aplikasi ASIK sebagai sarana pendaftaran dan dokumentasi serta peserta program. Najori juga berharap partisipasi masyarakat dalam program CKG terus meningkat sehingga target capaian 46% pada tahun 2026 dapat terrealisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga akan memperkuat sosialisasi dan pendampingan pendaftaran melalui aplikasi ASIK guna memperluas cakupan program di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, Pati.
1: Terima kasih Rekan Jeki atas laporan Anda dari Entiko. Kemudian kita bergeser ke Sintang, pendengar. Di sana rekan kami Riko akan melaporkan informasi mengenai warga yang terus berjuang untuk menjadikan kawasan Bukit Rentap sebagai hutan adat. Selengkapnya, silakan Riko.
3: Ya, perjalanan panjang memang harus dilalui oleh masyarakat yang ada di Desa Ensaid Panjang. Dalam hal ini yaitu melindungi kawasan Bukit Rentap yang ada di Kabupaten Sintang. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, ini berstatus hutan lindung, di mana warga kini juga bersama dengan lembaga pendamping tengah melakukan atau mendorong, yaitu para perusahaan, status kawasan ini bisa menjadi hutan adat. Dan dalam hal ini juga, Fatih serta pendengar, Kepala Dusun Said Panjang, yaitu Rekardius Sembai, beliau menceritakan bahwa kawasan ini memang sebenarnya yaitu pernah menyandang status hutan desa, tepatnya pada kurun waktu 2026 hingga 2006 hingga dengan 2014. Dan ini juga didampingi oleh lembaga PRCF dan ini juga selama kurang lebih 8 tahun. Nah, namun status hutan desa ini yaitu harus terlepas yaitu akibat kendala administratif yang memang saat ini diberlakukan surat keputusan ataupun SK hutan desa ini habis dan memang harus diperpanjang. Nah, kemudian ini yang menyebabkan adanya terjadi kekosongan jabatan kepala desa definitif, sehingga ini memang proses yang panjang dan menjadi hambatan. Oleh sebab itu, pihaknya menginginkan bagaimana solusinya untuk mengatasi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Di mana lebih jauh dirinya menyatakan memang sejak 2014 hingga 2025 ini memang pendampingan sempat terputus, dan kini dengan hadirnya kembali lembaga pendamping untuk bisa dilakukan pembenahan, sehingga masyarakat betul-betul bisa merasakan dari hutan yang diklaim oleh pemerintah bisa menjadi hutan adat setempat. Kita juga berharap menemukan solusi yang terbaik karena memang sudah bertahun-tahun masyarakat di sana ya mendambakan ini dan betul-betul tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan kami juga terus mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Ada Dede Rizky yang menyapa ya pagi ini di YouTube, dan kami akan segera kembali temani Anda pendengar tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
8: RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 29 Juni 2026. Informasi kali ini kami hadirkan kembali dari Kabupaten Sanggau, di mana Bupati Sanggau sebut Kafila MTQ sebagai aset pemerintah dalam bidang keimanan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
1: Ya, baik Fatih. Ya, mana Bupati Sanggau Yohanes Ontot didampingi oleh Wakil Bupati Sanggau Susana Herpenai dan juga Sekretaris Daerah Aswin Kotip ya, menutup pelaksanaan MTQ yang ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau yang berlangsung di Tayan Hilir pada Sabtu 27 Juni 2026 malam. Yohanes Ontot menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah bekerja keras menyukseskan MTQ tersebut. Yang mana ia mengatakan kepada para peserta yang meraih juara, mengingatkan untuk terus berlatih dalam menghadapi MTQ tingkat provinsi yang akan digelar di Kayong Utara. Bupati juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kafilah yang telah mengikuti seluruh rangkaian lomba MTQ. Dan sementara itu, Kafilah Kecamatan Kapuas berhasil memboyong piala terbanyak dan keluar sebagai juara umum. Kemudian peringkat kedua Kecamatan Meliau dan Tayan Hilir di peringkat ketiga. Ketua LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin meminta kepada para juara untuk mempersiapkan diri menghadapi MTQ yang ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara. Dan ia juga mengatakan para pemenang MTQ Kabupaten ini tentu juga akan mengikuti pemusatan latihan mulai awal Agustus mendatang. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kami hadirkan informasi dari RRI Pontianak mengenai kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kalimantan Barat yang mulai menjalankan konsolidasi organisasi pasca terbentuknya kepengurusan baru. Selain memperkuat internal partai, Golkar Kalbar juga berkomitmen membangun organisasi yang lebih terbuka terhadap masukan masyarakat, media, dan berbagai pemangku kepentingan. Konsolidasi organisasi menjadi agenda awal yang dijadikan dan dijalankan oleh DPD Partai Golkar Kalimantan Barat di bawah kepengurusan yang baru. Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Ivani, mengatakan setelah menggelar rapat pleno reorganisasi, partainya juga mulai memperkuat komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari penguatan kerja-kerja politik. Golkar juga akan menindaklanjuti kebijakan DPP Partai Golkar terkait transformasi kantor partai menjadi ruang yang lebih terbuka bagi publik. Selain membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, kepengurusan baru Golkar Kalbar juga menargetkan penguatan konsolidasi organisasi hingga ke daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sintang mengenai informasi kali ini ke Kapuas Hulu pendengar ya, maksud kami, di mana Bupati Kapuas Hulu mengajak seluruh masyarakat Badau untuk menjaga kerukunan dan melestarikan budaya lokal. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko.
2: Baik, terima kasih Fatih. Betul, dalam hal ini selaku orang nomor satu di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian, beliau mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya yang ada di Kecamatan Badau untuk terus menjaga, yaitu menjaga kerukunan, lalu juga memperkuat semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat serta bersama-sama yaitu mendukung pembangunan daerah. Di mana ajakan ini disampaikan oleh beliau saat membuka gawai Paruke ST yaitu Monfrons di Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di Badau yang keempat di tahun 2026. Dan kegiatan ini dibuka secara langsung pada hari Selasa 23 Juni 2026. Dalam sambutan tersebut beliau menegaskan bahwa Kecamatan Badau ini memiliki potensi, yaitu memiliki posisi yang sangat strategis. Kenapa? Karena ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Menurut Bupati Kapuas Hulu sendiri, memang kondisi ini yaitu menjadikan Badau ini sebagai salah satu wilayah Indonesia di kawasan perbatasan, sehingga ini membutuhkan persatuan dan juga keharmonisan masyarakat harus terus dijaga dan juga ditingkatkan. Bahkan Bupati juga menekankan komitmen pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu itu dalam mendukung pelestarian budaya ini sebagai bagian dari pembangunan yaitu karakter masyarakat. Selain dari menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur, dirinya juga menyatakan bahwa pelestarian budaya ini memiliki nilai dan juga potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan menutup sambutan tersebut, beliau Dian juga berharap bahwa seluruh rangkaian gawai daya ini bisa berjalan dengan baik dan sukses di tahun 2026 ini. Kembalikan Anda, Fatih.
0: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kapuas Hulu ya, yang disampaikan oleh RRI Sintang. Kemudian pendengar, kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan 18 WNI ditahan dalam operasi imigrasi di Kuching, Malaysia. Selengkapnya silakan Firdaus.
3: Ya, pendengar, kembali aparat Jabatan Immigration Malaysia Sarawak kembali menggelar operasi gabungan untuk menindak pelanggaran keimigrasian di wilayah Kuching. Dalam operasi tersebut, sebanyak 18 warga negara Indonesia atau WNI diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Malaysia. Operasi yang berlangsung pada kemarin dilaksanakan bersama Majelis Pembendaraan Padawan dan menyasar kawasan Batu 10, Kota Padawan, Kuching. Petugas melakukan pemeriksaan di 7 lokasi yang meliputi sejumlah premis toko yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian daring, serta rumah-rumah sewa yang menjadi tempat tinggal warga asing.

0: Depot Tahanan Imigrasi untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak wewenang Malaysia juga akan menentukan langkah hukum berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan pendengar, peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi seluruh warga Indonesia yang bekerja maupun menetap di luar negeri agar selalu memastikan dokumen perjalanan, izin kerja, dan izin tinggal tetap berlaku. Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kali ini dari harga pangan ya, di mana harga sayur di Pasar Sanggau mulai turun. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Jackie.
2: Baik, informasi kedua dari Antikong, harga sayur mayur di Pasar Sentral Sanggau ini mengalami penurunan pada pekan ini. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan penurunan harga terjadi pada berbagai komoditas seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi. Menurutnya, penurunan harga terjadi hampir merata pada sejumlah jenis sayuran yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat pedagang kembali stabil dan lebih terjangkau bagi konsumen. Untuk itu juga, selain timun, harga kol, kentang, wortel, buncis, dan berbagai jenis sawi juga mulai bergerak turun. Komoditas-komoditas tersebut sebelumnya menjadi penyumbang kenaikan harga sayuran di Pasar Sentral Sanggau. Dan meski harga sayuran kini relatif stabil, jumlah pembeli di pasar masih cenderung berkurang. Wida menilai kondisi itu dipengaruhi masa libur sekolah serta pengeluaran masyarakat yang difokuskan untuk persiapan tahun ajaran baru ini. Pati.
1: Terima kasih rekan Jackie atas laporan Anda dari Antikong, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan untuk Anda pendengar yang telah bergabung juga kami ucapkan terima kasih, dan jika Anda ketinggalan informasi dapat Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Terima kasih kepada rekan-rekan kami di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas di sana, dari Riko, Jeki, Isma, dan juga Firdaus.
2: Siap, terima
3: kasih. Baik, terima kasih kembali Fatih dan juga pendengar.
1: Baik, selamat hari Senin dan tetap semangat tentunya rekan-rekan kami juga dan Anda pendengar. Dan setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
7: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
8: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
9: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
10: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
11: Dengarkan Halo RRI
12: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
13: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan selanjutnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro3 RRI mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro warga Kedawung dan Copetong warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan